Walu-walu koma siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Syukur alhamdulillah dino iki aku cak beco ngajari sampean kabeh nang program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Jam itu sampai kok jam 10 awan dulur tak kanjeni sampai nang program Pasar Kota. Sampai bisa gabungan nang unit dua line telepon 561 1416 567 6923. Utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081 7505 88881. Santai nih dulur Pasar Kota Pantunan.

0: Waalaikumsalam. Jogang enjang cak beco gedangan melipir ana apokat mapat tukune nduk Mojokerto mugi cocok kanca sedaya pinaringan sehat semangat yo. Salam bro seduluran saklawase, salam sehat sedaya kagem cak beco bibir kloso jak lali camilane telo. Mugi cak beco sehat semangat lancar makarya uripe mulia. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Kagem Bunda Julaika. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Pantunan Suroboyoan, Kota FM Dandutnya Surabaya.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak ada matur nuwun nggih. Deke garai sehat
1: nih. Pun kabar ya apa jawab.
0: Pangestunipun sehat berkat doke Cak Adam kula ni sehat wal afiat.
1: Walapun ngoten.
0: Sehat Cak Adam nggih.
1: Ampun gua sehat niki.
0: Alhamdulillah. Ji monggo.
1: Ditarik ya
0: Ji.
1: Ngombe tajin ning dhuwure meja. Pelem kue ini cacai rolas, sugilan miskin kabeh ning cubo, ojo dilakoni kanti ikhlas.
0: Ya nggih, pokoknya wak dhewe ikhlas selalu bersyukur insya Allah rezeki ini dugi saking pun dimawon.
1: Nggih, alhamdulillah. Nggih, sing cocok.
0: Sing penting.
1: Enten malih nggih, kan
0: nggih. Monggo Cadam.
1: Kemangi, kembangi remu. Nyawer penyanyi bojone ngamuk. Mamu lo jatiknya gak tahu nyawer terus gak jatik nyawer.
0: Iya, budal-budal nyanyi nanggone pasar Sidoarjo gara-gara sawer penyanyi katut duit belonjo.
1: Kabe gak ngamuk itu ya opo.
0: Apine nyanyi lah kok dikei coba gara-gara nyamir penyanyi mulai kok ngenturun coba.
1: Akan makatu nelan.
0: Pantaran kupis.
1: Aje.
0: Aje.
1: Kalau tak salam-salam gih.
0: Lagu ni apa Rien? Lagu ni tak ada lagi tak bu terakhir.
1: Lagu ni niku Lain Bumbu Ventinur.
0: Napa?
1: Lain Bumbu.
0: Lain Bumbu. Oke, siap.
1: Nggih. Pahalir lagu niku, Mang. Salame wonten Mbak Diantara TV. Terus wonten Pak Sugeng. Ini selamat pagi. Terus wonten Pak Dianto. Ada Pak Sutoyo. Cak Edo. Bang Ucok ini juga selamat pagi. Mas Kianto Rimbo, terus ada Bunda Mami, Pak Jono Tamrin, ini selamat pagi.
0: Pagi, Wong Gresik.
1: Wong Gresik, ya, terus Mas Ami Wibowo, jadi Rintawati, terus ada Bunda Julaika, Cici Aini, ada Bunda Yanti, terus ada Bu Waris, ini selamat pagi sama Mbak Ima. Mbak Ima kedua-duanya, terus ada Mbak Ika sama Mbak Ela. Nggih pun salamnya kangge sedaya mawon. Tak bejo.
0: Nggih.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Cak Adam, alhamdulillah saged silaturahmi. Saking griya nduki griyane Cak Adam nggih, sehat selalu Cak Adam, matur nuwun. Wah, aduh namur pucuk rek. Rungokna radio Kota FM. Matur nuwun. Selamat pagi untuk Bunda Julaika. Waalaikumsalam, salam balik apa ada matur nuwun. Nggih. Mugi-mugi sedaya pendengar paringi sehat walafiat, seger waras. Cuaca dina iki dulur dina Senin tanggal 28 September. Iki insya Allah cuacanya dino iki cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Sore hari sampai bengi cuaca diperkirakan cerah dan cerah berawan. Suhu udara dulur berkisar 4 sampai 35 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 29 km per jam.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: 8,1 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Di sopo arek gak kenal nang jero sepur mudun nang tamang dodolan roti keju. Selamat dari kereta api nasional 8 September 2016. Ayo numpak sepur sing aman nyaman pariwisata maju. Dari sarapan layang-layang lunggu nang dipan di kancane cak bejo pancuran Parian Surabaya jam 7 sampai jam 10 awal. Ya dulur, saiki ku ternyata hari kereta api nasional ya. Pasar kota pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM dangdutnya Suroboyo.
0: Enji.
1: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pangestunipun.
1: Cuaca diinformasikan terhadap Cak Bejo.
0: Yo ngaten nggih.
1: Alhamdulillah. Nggih, kita mugi.
0: Mugi-mugi
1: tansah
0: segera warna. Citandui alhamdulillah cerah hari ini.
1: Ah, sama.
0: Monggo Pak D.
1: Parian Cap Jo. Duku sarung cap gajah duduk. Dukune nang pasar krian. Saiki dinone Senin Cap Jo. Kula Parian kali panjenengan. Pados agar supaya tetap semangat. Masih tanggal tuwe. Akhir bulan tetap semangat.
0: Semangat pol pokok iki.
1: Pol.
0: Pol-polan semangat.
1: Pol-polan.
0: Ini
1: kita udah wadon tunggal malih.
0: Nggih, Pak Di.
1: Nggih. Menungso hidup di dunia zaman digital, di

0: Organisasi sekarang ini selalu menuntut lebih. Seolah-olah nikmat yang ada tak pernah cukup. Sing penting, pantunan parian, Suroboyoan, kota pahlawan, dangdutnya
1: Surabaya.
0: Surabaya. Masalah ruwet, digawe happy kemawon sawedo.
1: Nggih, leres, pokoke gak usah terlalu dipikir nggih.
0: Anu,
1: Lagune napa, Pak
0: penting
1: Di?
0: itu capa. Ini sawedo. Lagu bongkar kemawon sawedo.
1: Bongkar. Oke.
0: Salam kagem penjenengan, sekeluarga maupun kru.
1: Nggih.
0: Surabaya diberi sehat walafiat panjang umur,
1: amin,
0: mendapatkan perlindungan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan rezeki yang halal barokah,
1: amin,
0: dan mendapatkan pengamanan baik dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak.
1: amin. Inji, matur nuwun Pak Di.
0: Nggih, spesial kagem Nyonya kula nggih, Sabjo Siti Amaro Sidomukti, Pipin Alesa Alia dari Adianto berdomisili di Perumtak 5 Prambon. Sidoarjo. Ini tempat tinggal temeliko anak cucu kula Sabjo.
1: Sehat-sehat kabeh.
0: Berikut nggih. Berikut Siti Aini, Mbak Eka, Bunda Mami, Bunda Wulan, Bunda Erli, Bunda Faris, Bunda Sukira, Bunda Yati, Bunda Farha, Bang Uco, Bang Rizal Pratama, Kak Adam, Pak Pogedang, Kak Rusdi, Pak Rusdi, sing tenggesine
1: Pak
0: Rembo.
1: Jono, Pak Caring, Pak Jono Tamrin,
0: terus kali Pak Cak Sur, Cak Divi, Cak Wendy, dan semuanya Cak Bejo. Mantu-mantuan selamat berduka, semoga sukses selalu.
1: Amin.
0: Satu nyali, wali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Pak Dianto yang ada di kawasan Sidomukti Krian. Assalamualaikum, tuku jagung manis nang Mojokerto. Tuku klepon 10.000 untuk papat. Assalamualaikum Cak Haji Bejo. Di Inten Senin pun tansah pindarikan sehat walafiat anti kumat. Ke Brown hadir, salamnya ke Gemjak Miskan, Cak Gianto, Mbak Kingan, Cak Sur, Menganti, Bunda Sutira, Mbak Ima, Mbak Santi, Salah Langsong, Sedoyo Mawon. Ji, Ahmad Samsuri, matur nuwun. Sehat selalu Ji, Cak Kadir Sate, absen Mawon, Cak Pasar Kota, Panturan Parian, Surabaya.
2: Surabayaan, Kota okay. FM. Assalamualaikum, good morning abangku.
1: Good morning tuh Bang Ucok Mojokerto.
2: Sehat ya Bang.
1: Sehat.
2: Tarik abangku.
1: Tarik.
2: Pak Dianto sama Mbak Ika. Suka masak-masakan.
1: Oke okay.
2: Cak Gianto Rimbu sama Mas Adam jualan jamu. Bang Bejo.
1: Siap.
2: Aku masih punya perasaan sama seperti dirimu.
1: Wah, aduh, mantap.
2: Mantap.
1: Oke. Okay.
2: Jalan-jalan ke kota Bandung.
1: Asik-asik.
2: Dari Bandung bawa membawa buah kuning.
1: Asik-asik.
2: Walaupun hatiku bingung, ikut pari anu cok pasti hadir.
1: Oke, mantap.
2: Kalau sakit naik di atas. Inji semut. Walau sakit jangan dilepas. Pamong Projo enggak pakai dasi buat Bang Bejo. Terima kasih.
1: Lagunya apa Bang Uco?
2: Bekas pacar.
1: Hah?
2: Bekas pacar Bang.
1: Bekas pacar ya. Oke. Okay.
2: Yang kiri Bang ya. Atau Adela enak Bang. Yang kuplu Bang ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya salamnya sama dengan Pak Dianto. Muter-muter semuanya sama. Ya. Nah, aku imbu satu.
1: Dapat salam. Dapat salam dari Bang Adam.
2: Ya,
1: oke.
2: Untuk Bang Bejo, kudoakan selalu sehat.
1: Amin.
2: Bisa ke Mekah kemudian. Nanti kalau pulang, Titi DJ.
1: Oke, terima kasih banyak untuk Bang Ucok. Kawasan Mojokerto sudah di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Selamat pagi.

0: Kak Cipi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Aji.
0: Waalaikumsalam
1: Apa
0: warahmatullahi
1: kabar? Selamat
0: wabarakatuh.
1: pagi, semangat pagi.
0: Pagi, pagi, pagi. Gimana kabarnya hari ini, Pak Cipi? Sehat?
1: Alhamdulillah selalu
0: Iya.
1: sehat, dikondisikan seperti itu
0: Ah,
1: Mas
0: oke.
1: Aji.
0: Suara kopinya mana? Suara kopi ini.
1: Oh, suara kopi.
0: Iya
1: Boleh ntar
0: dong.
1: ya,
0: Oke.
1: just a minute.
0: Siap.
1: Itu Mas Aji udah.
0: Oke, mantap kopinya.
1: Tak minum sebentar Mas Aji.
0: Oke, sip ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: Kopi
0: nikmati
1: pahit.
0: kopinya bersama Yu Kota FM.
1: Kota FM bersama Mas Aji, penyiar
0: Oke.
1: yang paling happy.
0: Hehehe.
1: Mas Aji sehat Mas Aji.
0: Alhamdulillah, Pangestuni pun sehat selalu. Saling doa mendoakan Pak Sipi.
1: Amin, amin.
0: Semoga sehat selalu
1: Ya.
0: juga.
1: Iya,
0: Oke.
1: sama-sama Mas Aji doanya.
0: Siap, tarik.
1: Oke, Mas
0: Oke.
1: Aji.
0: Ini katanya Kak
1: Kepebulu.
0: Jainal Perak iki tonggo
1: Apa,
0: iki Cak
1: apa?
0: Bejo.
1: Ojo tonggo tok, mbok muni sekali-sekali melbu ngono lho. Waduh, tak Cak
0: Iya.
1: Jainal, Cak
0: Cak
1: Jainal.
0: Jainal itu kalau dengar suaranya
1: Pernah
0: sendiri malu kan.
1: pernah enggak beliau ini on air Mas Aji?
0: Ya enggak pernah paling WA.
1: Waduh, kok Perak kok ngem kok ngediam sih?
0: Dia kedengar suaranya,
1: Benar.
0: dengar suaranya sendiri izin ya ini. Ya
1: Aduh, coy,
0: Allah.
1: sejak orang Perak itu harus malu-maluin kalau
0: Bah,
1: bisa.
0: benar, biar terkenal nyalinya itu loh.
1: Nyalinya yang perlu itu keberaniannya itu loh.
0: Benar. Oke.
1: Orang nggak dilihat mukanya kok. Langsung
0: Siap.
1: Mas Aji ya.
0: Iya,
1: Ya,
0: oke.
1: Kepengulu membawa mahar. Bunga melati di ronce-ronce jadi ikatan pita. Heran di buka but di pasar kota. Bikin Senin gembira buat sobat kota.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Burung dara terbang tinggi, Mas Aji.
0: Iya.
1: Mencari makan di atas pohon kenari. Suara Mas Aji kalau siaran merdu sekali. Temani Senin penuh senyuman buat sobat kota.
0: Asik.
1: Ada
0: Nah,
1: lagi nih Mas
0: ke
1: Aji.
0: Terminal Purabaya berangkat jam
1: Iya.
0: 4. Semoga-moga
1: Iya.
0: kehadiran saya
1: Iya.
0: bisa menambah semangat.
1: Amin, amin. Buat sobat kota
0: Iya,
1: pastinya.
0: ini dari Abah Kosim Rembang. Gado tempe,
1: Abah Kosim.
0: Mas Jipi,
1: Iya.
0: selamat pagi.
1: Ayo Pak Anu Abah Kosim sambil nyiram-nyiram kembang
0: Benar.
1: sambil pantunan ojo
0: Iya.
1: lali guyune lo sing
0: Nah,
1: dikangen nih.
0: sepertinya sudah sehat ini Abah Kosim
1: Oh
0: ini.
1: amin amin amin
0: Iya,
1: Abah
0: iya.
1: Kosim. Pergi
0: Siap.
1: ke pasar membeli kelapa. Kelapa muda namanya Degan dikupas menjadi bersih. Buat Mas Aji yang lewat apa menyapa lewat udara Senin pagi tidak jadi gelisah.
0: Oke, harus semangat dong. Buat apa
1: Oh
0: gelisah?
1: iya dong,
0: Iya.
1: iya. Mas Aji, aku pengen
0: Apa itu?
1: lagu yang menceritakan lagu ini menceritakan kisah seseorang yang telah menunggu lama kepastian cinta dan pernikahan,
0: Wish
1: and then
0: jangan.
1: hanya menyatakan mendapatkan luka, pengkhianatan dan harapan palsu. Ini
0: Wih.
1: seperti Mbak Yati nih. Kan di Eco, dikhianatin melulu.
0: Bener. Galau
1: Ah,
0: terus ya.
1: punya enggak lagunya Feby Amanda, Ampas Kopi?
0: Ampas
1: Ada enggak
0: kok.
1: Mas Aji?
0: Ntar saya cari
1: Yes,
0: dulu. Silakan kirim
1: Ampas Kopi.
0: salam.
1: Salamnya buat terhormat. Ada Kosim, selalu sehat. Menjauh di sono, tapi dekat dengan 88,1
0: 1,1.
1: Kota FM.
0: Oke.
1: Pak Dianto, terus Cong Solikin Drosor, terus Cak Jainal, monggo melepet, ditunggu suara nih. Mbak Ika di Gresikan, apa kabar? Terus Kak Rembo Gianto, Mak Tira, Mak Tuna, terus Bu Nyai Farha, Bunda Dian Pratiwi, terus Cak Toto, see you again. Ini juga lama nggak pernah keparian. Mbak Yanti Randut Tejo. Adalah lagunya ada
0: Iya,
1: Mas Aji.
0: dan belum ada nih Pak. Jipi saya cari ya.
1: Aduh, padahal padahal lagunya cakep loh ini.
0: Iya, yang ada ini adanya empat.

0: tebu ini ya gimana?
1: Ambas tebu apa nak kira?
0: Apa itu?
1: Ya wes ini apa ya sih nak yo? Ini aja Mas Haji.
0: Apa itu?
1: Lagu yang kemarin aja dari Happy Asmara.
0: Oke, apa itu judulnya
1: Tahu
0: lupa.
1: kan Black Coffee.
0: Black coffee, siap.
1: Kopi hitam.
0: Siap, ditunggu
1: ya.
0: Pak Cipi.
1: Oke,
0: Tem,
1: buat
0: ini
1: Mas
0: udah
1: Haji yang
0: dapat
1: cakep. Ya,
0: salam dari Abah Ahmad Samsuri. Nah, tempe digawe gimbal Cak Cipi,
1: ya.
0: salam kenal.
1: Ya. Oke, kenal kembali dengan rasa hormat.
0: Oke.
1: Saya senang sekali disapa dengan Abah siapa?
0: Abah Ahmad Samsuri.
1: Abah
0: Ahmad Samsuri.
1: Samsuri.
0: Oke.
1: Ahmad Samsuri. Di mana beliau Mas Haji?
0: Di Bangkingan sepertinya.
1: Oh, Bangkingan Gersikan.
0: Bukan di
1: Oke.
0: Bangkingan di sini apa
1: Di mana?
0: daerah mana itu ya? Yang Sidorejo itu
1: Bangkingan.
0: loh, Bangkingan.
1: Oh, makanya Gersik. Oh, Gersik sih,
0: Udah.
1: Gersik. Bangkingan Gersik. Oh iya. Ya udah,
0: Siap.
1: lagunya itu aja Mas Haji.
0: Siap.
1: Buat Sobat Kota, selalu happy bersama
0: Amin.
1: Kota FM.
0: Amin.
1: Assalamualaikum Mas Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Terima
0: wabarakatuh.
1: kasih.
0: Selamat pagi Cak Jibi, ada di kawasan Perak, sudah gabung di Pasar Kota Pancoran Parian.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ameri bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: FM jadinya Surabaya ya ya ya.
1: Iya, Mbak Yati Randu Tejo Ratu Galau.
0: Pikir Cak Bejo, Cak Cek Mejo. Assalamualaikum Cak Bejo, Cak Bejo sehat.
1: Nah, ngene siola tuku sing jenenge sego babat. Alhamdulillah, kabar kula pangestunipun sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah.
1: Salam saking Mas Aditya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kabar duka Cak Bejo.
1: Sinten?
0: Mbak Ibu Mimi Rungkut meninggal.
1: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga-moga almarhumah husnul khotimah.
0: Amin.
1: Paringi jembar kubure keluarga ditinggalkan diparingi ketabahan keikhlasan. Amin.
0: Aku sih dikabari iki mau.
1: Nggih.
0: Bunda Fisya.
1: Nggih, monggo.
0: Monggo. Kembang melati Cak Bejo dironce-ronce. Cak bagi kita ditelu. Hatiku sedih Cak Bejo. Pacar gamelok duwe tak sisi tinggal melayu.
1: Kan kandani apa? Asal salam saking Pak Rudi Madura.
0: Iya, waalaikumsalam Pak Rudi. Numpak kapal Cak Bejo. Di KI perahu ambek numpak perahu. Salam kenal Cak Bejo. Pak Rudi Madura dengan diriku.
1: Wis boten tenang mawon wonten radio kota boten usah galau-galau nggih.
0: Ya, nggih. Duku-duku Cak Bejo nang Mojokerto. Dukune legi rasane. Atiku sedih Cak Bejo ditinggal lunga, tapi aku ayem rasane.
1: Ya nggih, tenang, saya nak dhewean. Bingung nggih.
0: Ya Cak Bejo. Okay. Cukup kembang Cak Bejo, kabai perlu kembang itu kembang melati. Atiku sedih Cak Bejo ditinggal melayu masih ngono atiku tak hibur kota FM atiku seneng nang ati.
1: Inji, alhamdulillah.
0: Eh lagu ini Cak Bejo.
1: Lagu ini apa?
0: Tersisi Cak Bejo.
1: Loh tersisi. Yang salam saking Mas Rizal Pratama.
0: Waalaikumsalam Mas Rizal Pratama.
1: Salami monggo Mbak Yati.
0: Yo, salami Mas Didi mau yo. Mas Adam. Terus karo iki ya Pak Kosim, Pak Sudianto Rimbo, Pak Dianto. Terus iki Bunda Dian Pratiwi, Bunda Yanti. Bunda Imang Song, taruh PCA ini. Terus Bang Kobar mau ya. Saya Cak Bejo, sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Suku Kupat, di Bagi Selawi. Cak Bejo sehat, Radio Kota. Sini, siaran hidup.
1: Oke, Waterloo. Waalaikumsalam Mbak Yati. Dapat julukan baru ini ya, Ratu Galau.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Siji Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum, selamat pagi dulur-dulur. Yang masih terus gabung di Parasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, sehat.
1: Pagi.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Bejo, sehat selalu. Alhamdulillah aku baik-baik saja.
0: Gimana kabarnya di Cimahi, Bandung?
1: Alhamdulillah sekarang cerah ya.
0: Cerah ya.
1: Tapi kemarin tuh udah hujan di sini.
0: Oh gitu. Iya, iya.
1: Udah mulai turun hujan.
0: Iya, di Surabaya masih panas. Suhunya 35 derajat Celcius ini.
1: Belum ini, belum turun hujan di sana,
0: belum.
1: Gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya. Oke, tarik Bunda.
1: Jalan-jalan ke kota Surabaya. Jangan lupa mampir di angkringan. Kalau mau dengerin suara Mas Bejo yang aduhai, tentu pantenginnya Kota FM Surabaya.
0: Asik.
1: Udah gitu aja.
0: Dapat salam dari pantunnya. Dapat salam dari Mbak Santi Salala.
1: Oh iya. Mbak Santi yang di itu ya, yang Ngesong, di Surabaya ya?
0: Yang di Ngesong.
1: Oh iya.
0: Terus dapat salam juga dari Cak Kadir Sate Banyurip Kidul.
1: Oh ada iya. Cak Kadir, itu Cak Giantar Rembo kemana dia?
0: Nembak sepeda tuku kopi Bunda, selamat pagi dari Abah Kosim.
1: Oh itu Abah Kosim bisa pantunnya juga ya.
0: Dapat salam juga dari Mas, Aditya yang ada di kawasan Kedamaian Gresik.
1: Aditya Mahesa bukan?
0: Yes, betul.
1: Iya, Aditya Mahesa. Pagi juga jangan lupa sarapannya.
0: Iya, ini dapat salam juga dari Mas Rizal Pratama.
1: Oh, jangan Mas Rizal. Okay. Iya dong. Itu aku mau nyapa ini juga. Itu apa? Juragan Dawet ya. Hadi Prayitno, Putra Anderson, Renita Feliando, Brigitte kembare, Nugroho. Terus yang suka nyapa-nyapa aku tuh yang di Pak Jono siapa ya? Yang di itu. Pokoknya semua aja deh. Kemarin aku ketemu ini loh, Mas Bejo.
0: Siapa?
1: Ketemu orang yang Surabaya. Tapi ketemunya itu di ini di Majalengka. Aku lagi turi. Ya, ya maksudnya lagi ini lagi healing. Dia juga lagi main gitu, ke itu habis. Jadi aku tanya tuh dari mana, kan udah jelas logatnya Jawa gitu, pasti orang kalau nggak Jawa Tengah Surabaya aku gitu ya. Kita lagi di rest area, kebetulan aku lagi jajan, dia juga lagi jajan. Ternyata itu orang Surabaya loh.
0: Oh, mantap.
1: Satu bis ya. Itu dari ini dari pengajian katanya gitu, kata dia. Jadi tapi ketemunya di itu habis dari Kuningan gitu. Aku healing, dia juga healing, tapi ketemunya di rest area. Ternyata kalau sudah ini mah ya dimanapun bisa ketemu, dipertemukan ya. Iya. Kata aku teh ya, salam buat Mas itu yang Kota FN Surabaya. Oh iya, kata dia teh bilangnya gitu.
0: Iya, alhamdulillah. Ke Surabaya iya, gitu. Naik kapal Ambu Kalista, salam kenal dari Abah Ahmad Samsuri.
1: Salam kenal kembali Abah Ahmad Samsuri. Cak Gianto, aku tuh beli ini loh, kan kalau Kuningan itu terkenalnya dengan peuyeum ya, peuyeum yang di itu yang di emberin. Aku beli banyak deh, kalau udah ketak aku lemparin ke sana. Iya. Maksudnya aku tak kirimin.
0: Siap.
1: Lagunya buat semua, buat Mas Bejo semuanya. Gimana?
0: Lagunya apa Bunda?
1: Pengen ini aja, Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Oke, siap.
1: Pesiannya buat Mas Bejo ya.
0: Selamat kan. Terima
1: buat
0: kasih.
1: Buat Mas Bejo sehat selalu, amin. Banyak rezekinya dan amin. Jangan bosan-bosan kalau aku telepon.
0: Oh, enggak dong. Oke. Siap.
1: Makasih.
0: Terima kasih Bunda Kalista.
1: Ya, assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih banyak untuk Ibu Kalista yang ada di kawasan Cimahi, Bandung. Sudah gabungkan di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Halo, halo, koma Sici Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat pagi, dulu-dulu sobat Kota FM. Masih di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Pak Jono Tamrin, selamat pagi. Melaku-melaku nang pasar tuku sinom, nang jero pasar tuku cowek. Kenal wong tak kira sinom, enggak warnui wis tuwek. Ke salamnya untuk Mbak Lili Virgo, Firly Margo Mulia Bukalista Bandung, Putri Widayanti Tretes Sami Wibowo Jakarta, Rini Setiawati Bandung, Mia Absari Bandung, Miss Kan Kebrawan Baito Yibi Maternuwo. Selamat pagi Mama Eli Agustin, selamat pagi.

Selamat pagi ada Mbak Wahyu Agung Nagari. Selamat pagi Cak Bejo. Matur nuwun. Kemudian ada Beli Koming Sumekerti juga matur nuwun. Mama Aziz Kusuma yang di kawasan Glugur Rimbun Kampung Kerkel Medan Sumatera Utara. Mbak Zaskia Chen Kota Maja Medan Sumatera Utara hadir. Cak Ember Rois Jombang matur nuwun sudah hadir bersama MBB. Mas Bubu, Mas Hartono, Mas Bubu di Medan, selamat pagi, matur nuwun. Sudah gabung di Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. 561 1416 567 6923 monggo sobat Kota FM.

Dan Sobat Kita FM, mungkin di beberapa tempat ya Anda merasa terganggu dengan adanya proyek gorong-gorong. Nah, iki Pemkot iki janji proyek gorong-gorong dikebut cak gurunge musim hujan. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga di SDA ABM Kota Surabaya iki menargetkan seluruh pengerjaan proyek saluran air dan gorong-gorong tuntas November 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi genangan air saat memasuki musim hujan. Kepala DSDA ABM Kota Surabaya Hidayat Shah iki ngomong, pengerjaan fisik nang di lapangan terus digebut agar selesai sesuai dengan estimasi jadwal yang ditentukan. Meski begitu, Hidayat mengungkapkan adanya sejumlah kendala teknis dan sosial di lapangan. Salah satu hambatan utama adalah keberadaan utilitas underground, kayak pipa gas, jaringan PDAM, serta kabel provider. Seperti yang ditemui dalam beberapa proyek pengerjaan saluran jalan Profesor Dr. Mustopo. Dan Sobat Kota FM, selain masalah utilitas, penyesuaian arus lalu lintas dan sosialisasi ke warga setempat juga menjadi tantangan tersendiri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: quite pie for everybody.
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
0: You're never ever getting rid of me.

Walau-walau Koma Cici Radio Kota FM Dangdut Surabaya masih di program Pasar Kota Dulur Pantunan Parian Surabaya yang dinaiki di Senin kalender 18 September 2016. Pantunan sangat ya buat Sobat Kota FM yang masih terus pantau walau-walau Koma Cici. Selamat pagi aja untuk yang baru gabung. Dan sebagai kita FM, aksi bersih-bersih Nagore Kali Merutu ya minggu ini iki luar biasa, sebanyak 56 ton sampah iki dikumpul toko Kali Merutu Wonokusumo selama Juni Agustus 2016. Program Sungai Lestari iki memasang 2 trash bomb nang di kawasan Surabaya Utara. Kurang lebih sekitar 300 kader bank sampah dan komunitas lingkungan terlibat dalam aksi bersih sungai dan edukasi warga. Yayasan Laut Jinawi berharap program berlanjut pada tahun 2017 dengan perluasan penanganan di titik sungai yang lain. Jadi ayo dulur, mulai saiki awak dhewe sadar diri ya untuk tidak membuang sampah nang gone kali. Jadi kaliku bukan untuk tempat pembuangan sampah. Kali itu gawe pelestarian dan juga pedestrian ya, kayak juga bahan baku air minum. Makanya ayo awak dhewe mulai saiki buang sampah di tempatnya, apalagi saiki mulai program Kampung Pancasila ya. Nah nekono ono program-program bank sampah lah, iki bisa bantu sampah-sampah sampean sing botol-botol minuman, kedus-kedus iku sok dikumpul ke bank sampah. Selain sampean membantu program pemerintah, sampean juga bisa mendapatkan dana tambahan teko bank sampah.

Lali tanggal 8 itu juga sebagai peringatan hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI nang dino Senin 8 September bertepatan dengan Hari Kereta Api Nasional. Temanya dulur semakin melayani. Selamat pagi untuk Mbak Mulyati Mulyati yang ada di kawasan Ngasinan ya, sekarang lagi ada di Tuban. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng injing Cak Bujo dari Tuban pantau. Nuwun Mbak, lagi ada acara ya. Mbak Risma Suci Salatin, ini acaranya bukan dendang ya, tapi pasar kota. Jadi setiap jam 7 sampai jam 10 siang, itu acaranya pasar kota.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang, sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mogfiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok. Lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mogfiroh.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
3: Banyak banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di-capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanyekan pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
4: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Dimana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
4: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase 1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan membuat sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlalu lambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede Francois Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropical.

0: akalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: 0,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Selamat pagi, ada Mbak Dumayanti, kemudian Bu Selamat yang ada di kawasan Lebok nggih. Matur nuwun Bu Selamat, selamat pagi. Ada Cak Kabul, dereknya Wiji, nggih Cak Kabul, salam sehat selalu. Kemudian selamat pagi untuk Mbak Reni Rentin. Assalamualaikum Cak Bejo. Waalaikumsalam, hadir Medan ya Cak. Selamat bertugas, salam Senin sehat. Abah Waisal, selamat pagi Abah Waisal yang ada di kawasan Samplangan Gianyar Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo. Nji sami-sami Abah Waisal, Pasar Kota, Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pantunan Parian Suroboyoan, Kota FF Dangdut Surabaya.
0: Waduh,
1: ya apa? Nang Surabaya. Hampir nang Sidoarjo. Tak lali mangan sego kare. Kalau iwak tempe. Tak lali ngambil ke ngombe nih ketumbar kemiri jahe ben awake seger kuwarasan. Terkasa sak badan-badane.
0: Cita, sampe niku parian ta cerita.
1: Parian cuma ngitung.
0: Oh, ngitung ngambil cerita. Orang ngono tak tabuhi rek.
1: Lek ngomong. Oh, ya tabuh ono rek.
0: Oh, ya opo lek ape ngitung iki tabuh isi.
1: Ijo tak pejo. Godhonge lewat.
0: Asik-asik.
1: Suntuk sat. Ono sun ono sujen tak pejo. Suntuk sate. Pejo. Tak iyo. Senengane marah. Loh, tabone kok gak cocok.
0: Itu susu aing kok dhisik ta. Tak
1: cocok reung.
0: Iya.
1: Sing tak tong ngono jane. Kalian di mana?
0: Oke. Sing iki kae.
1: Bang turu tak bejo. Kok melok-melok. Heeh.

0: gak peduli wong alo. Wong mangan gak mangan, aku yo mangan dhewe. Mosok kate kidulang.
1: Kesuwen ngenteni ya.
0: Kekaliren aku.
1: Ya. Ah iya.
0: Tak kau wis teko mburi weteng luwe jerek.
1: Ya apa
0: nek kadung ini iki.
1: Nang diare ngenteni kesuwen wong-wong iki ya apa. Kira itu salam toko Cak Kadir Sati.
0: Sate. Aku nang iku ta sing jualan sate.
1: Terus.
0: Itu ku sujen ge, untuk sate
1: ngono. Ngono
0: yo. Ya iya masuk kate iki bongkotan dikai. Ya gak kene.
1: Untuk salam toko Mas Rizal iki.
0: Mas Rizal aku mangan dhewe gak usah ditulang.
1: Ngono ya.
0: Iki dilangu Mbak Santi ta sapa iku Mbak?
1: Mbak Ima.
0: Iya Mbak Ima.
1: Ambek sekrop. Mbak Ima lek anu ambek sekrop.
0: Yo aja sekrop rek deket
1: rek.
0: Iki anu lho.
1: Iya iya.
0: Iki lho.
1: Suru.
0: Eh?
1: Ambek suru.
0: Suru gotong.
1: Iya.
0: Aku mau capek-capek.
1: Iya.
0: Nek mangan kepiting. Mergo kepiting jabejo ana kok segoro. Aku mau jabejo duwe bojo rambute kriting.
1: Apa aja?
0: Mergane tumone. Ngono sarange tumo. Aduh.
1: Iki ndak salah. Cak Edo di garbise jare Mbak Santi. Sampeyan janji ngeke garbis ta?
0: Garbisnya iku ngopo? Aku mang blewa iku mangkor rek.
1: Lho alah.
0: Blewa iku kan garbis ya?
1: Iya.
0: Ah iya iku.
1: Cek salam teko sapa? Mbak Santi, Mas Cak Rizal, Mas Aditya. Jek lali pilih diombe. Lho. Saiki gak ngombe pil puyer.
0: Iya, nempel kan wonggol-wonggol, senuk nenglan. Saya kita jer.
1: Langsung ngelak ngombe puyer ambek dikemu eh.
0: Iya.
1: Lek pilih gue kasep
0: pilih gue. Nek puder gue tangkem marang banyu anget diombe dikocok-kocok jero sing ngono 5 menit warna ditelan.
1: Lah iya.
0: Untune sing kemeng-kemeng iso ilang.
1: Iso ilang.
0: Greges yo.
1: Encak ede iku ngombe lek lara untu ngombe puyer dikemu, gak cuma lara untu sing ilang, untune lho melok ilang.
0: Iya. Katon drodoli. Ya mesti diombe kemuan raki. Ya ditentai
1: gini. Ada gak percaya.
0: Ngomong wis
1: gak iso
0: ngomong
1: eren gak iso wos. Iya, kamu jani kok. Ngomong pencet gak iso poh men. Poh.
0: Iya. Poh. Poh. Aduh.
1: Kayak ngomong beras jadi uos.
0: Iya. Mangan wos jadi
1: meh. Iya. Wong lek suwitan gak metu mek ngono ta.
0: Iya, ngono ya, bongkar untune.
1: Kandane ya.
0: Tapi yo enak gak diuntu ta, Cok?
1: Lah iya. Keri.
0: Coba koron keri. Kan pendina di kon bali.
1: Aku dicokot tawa mbek arek cili gak diuntu loro, gak loro keri kok ya apa.
0: Iya. Ya bong geget-geget ya. Iki kayak
1: kusi pada kusi ya. Lah kak lor tambah kelomo kabeh teles.
0: Ya situ gumo kau.
1: Temenan.
0: Nang geget gojo kono Mbak Santi ae. Bapano. Iki tau kan untune nek karo kan kelamu
1: iki. Oke Pak, nang ngene kono panas ah cuacane ya apa adem?
0: Ya rada-rada aku wis gomo iki. Wong koyo semlengat.
1: Ingatan oleh. Oh, gini.
0: Mari ngopi jamu cak pucoh jamu doke uloi.
1: Oh, aku ini. Nah, kau cak Adam ngingas di sangonin dok talung polo biji ya pak.
0: Wah, endoke opo iku? Endoke.
1: Endok ayam.
0: Apa endoke arek-arek.
1: Oh, ampun. Gawane ya opo ya?
0: Kan mari nama Adam, Pak.
1: Lah ya Allah.
0: Ya Allah, ngomong-ngomong.
1: Silaturahmi, silaturahmi.
0: Kan kok gak tau rene.
1: Ya aku gak ono tugas nang daerah kono, lha aku iki kan tugas nang nggone stadion Delta. Oh,
0: kan tugas yo kono.
1: Iya.
0: Tapi nang tugas ngono.
1: Nah, mampir. Sekalian.

0: Lagune apa?
1: Kan kapan tuh kan nggone mang tera menganti.
0: Ka ono mung menganti kono lapangan.
1: Hampir ana tak ponen aku ndak
0: ulantar. Siap. Lagune apa cak itu? Heeh.
1: Lagune apa, Rek? Iki ya, di balik penantian nih.
0: Di balik penantian. Oke.
1: Oke, salam yang melbu-melbu mangkok kowe beres tanpa terkecuali salam kompakan ae. Wis ngono dapat yo.
0: Siap. Matur nuwun Cak Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Edo wong sing paling ganteng dhewe sak Gading Watu, Pasar Kota. Pantunan Parikan Surabayaan.
2: Kota FM Dangdutnya Surabaya.
0: Mbak Ela, selamat
2: Assalamualaikum
0: pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang siola mangan sego kari, Mbak Ela, dos pundi kabari?
2: Alhamdulillah sahira iki mau
0: iki ya suarane ketara.
2: Kae keparian iki.
0: Oh, lah betul apa-apa biasa golong-golong kok.
2: Hari ane ngawur kaya
0: iki. Nggih.
2: Yang penting cak se cak bejo sehat
0: iki. Oh, nggih, wis betul apa-apa. Kaya gak cai dhewe masih gak. Masih gak nyambung gak apa-apa kan ngedung pendengar iki gak waras.
2: Nggih. Nggih. Resek-resek radio ini
0: ngoten nggih. Waduh, kerasa iki dereng diringkes sini.
2: Nggih, jange gawe radio iku apa iku jenenge digital lo berbatune we. Ya. Wis salah. Keseringan digawe nyetel radio.
0: Nggih. Di anu mawon di PP mawon kok nyala.
2: Lho lak dadi kripi anjak bejo.
0: Asal-salam saking Mas Rizal kali Mas Aditya.
2: Mas Rizal, Mas Aditya sehat selalu.
0: Monggo, ditarik.
2: Nggih, pari ambak.
0: Boten, jalan Kepang mangan beling.
2: Nggih, ngawur iki pokoke. Ya apa yo?
0: Boten ngertos.
2: Nyang siola tuku fiksa. Nang segaran ojo lali nang kedoro. Aku rela senajan bisa. Ketimbangan nih tukaran terus.
0: Waduh, iki jeru iki. Padahal wong-wong iku lek tuku.
2: Iki ajak bejo jenenge ngawur nggih. Ngawur ae.
0: Padahal wong-wong lek tuku rujak sambil dipisah niku mboten enak.
2: Lho, ya kudu dicampur ya bejo. Tapi barangan wis anu nih ngono mendingan dipisah yo gimana
0: iya gawa karung juga ada celana lek sekadung diapa no
2: nah
0: nggih
2: metik jagung oh gak iso warian mana cak bejo
0: mungkin tambah salah kabeh pun request lagu mawon napa
2: nggih lagune nggih cak bejo nggih lagune dari Adela
0: nggih
2: Cinta Palsu Hampa.
0: Cinta Palsu Hampa.
2: Oke, salam-salam Cak Bejo.
0: Enji.
2: Mas Rizal, Cak Ada, Mas Aditya, Mas Ali, Bunda Mami, Bunda Ima, Bunda Farham, Mbak Ima, dan juga siapa lagi ya? Mbak Santi, Mbak Nor, dan juga siapa lagi? Cak Adam. Oh, Cak Adam mari kok Cak Adam terus ya?
0: Nggih,
2: dan ke semuanya.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Buat Cak Bejo, sehat selalu nggih Cak Bejo.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Hati-hati, salam sama Bu Bejo.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Ela.
3: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.

0: Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Semakin lama, makin saling melukai.
8: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
1: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Walau-walau kau masih cerah Radio Kota FM dan Dutia Surabaya, syukur alhamdulillah sobat Kota FM gak terasa 3 jam kalau sambut ngancarin jenengkan gaya di program Pasar Kota jam bitok atau jam setoso siang. Ngapunten sangat mbak menami wonten salah-salah kata, salah ucap, dan terima kasih banyak buat jenengkan sudah gabungan di dua line telepon maupun di WhatsApp Radio Kota FM. Tetap jaga diri, jaga kondisi, kula pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Ocelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang.

dan penggunaan alat seling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
0: Milkjus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjus melon, gratisnya milkjus mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjus ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjus ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjus favoritmu. Milkjus, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emang nyaman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Duwe Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Wis isu, rek. Waya resik-resik iki. Tapi ke Afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ae.
2: Iki lho, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
2: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Ba ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
2: Wah, iya suwun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Kota tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Kota lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Kota dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Loh. Kenapa ini siang-siang kok nangis?
1: Aku overthinking.
0: Loh, overthinking kenapa?
1: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
0: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
1: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
0: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tahu.
1: Maksudnya gimana sih?
0: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut. Program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin digoda.
1: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
2: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kota, selamat siang. Asik. Kembali hadir di Goda, di Goyang Dangdut. Asik lore edisi 28 September 2026 ya Sobat Kota. Kali ini masih ditemani Naya Nika hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yuk monggo merapat.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah asik lho re. Au! Enak ya, enak banget loh Sobat Kota. Ada lagu Bumi Makin Panas dibawa oleh Nurma Paeja Orkes Melayu Adela. Wih enak pol. Ini sangat sesuai nih dengan kondisi cuaca pada akhir-akhir ini di lokasi Surabaya dan sekitarnya ya. Makin panas. Makin panas, makin cetar membahana. Tapi semoga Sobat Kota dimanapun Anda berada tetap dingin ya, hatinya damai, pikirannya juga tenang insya Allah. Yuk silakan segera merapat di 567-6923 atau 561-1416. Boleh juga diramaikan kalau yang malu-malu kucing, tidak berani, belum ada keberanian untuk on-airan, boleh WA aja di 0817-505-8881. Dikasih, kalau pendengar baru Mbak Nay, kalau caranya WA itu gimana sih memperkenalkan diri? Selamat siang digoda gitu ya. Asik lho rek. Dari siapa? Misalnya dari Naya, Balong Bendo. Mau request lagu Mbak, apa judul lagunya? Kirim salam Mbak, kirim salamnya ke siapa gitu ya. Templatenya seperti itu Sobat Kota. Jadi namanya siapa, dari mana, request lagunya apa, salamnya ke siapa. Seperti itu ya. Terima kasih di WA sudah ramai lancar. Alhamdulillah nanti ya Sobat Kota sabar nge. Kemudian di Facebooknya Kota FM juga sudah mulai merayap. Saman kira cecek tambah merayap. Bukan, maksudnya kepadatan kolom komentar ini loh Sobat Kota. Silakan ya bisa diramaikan kolom komentarnya dari postingan kami di Facebook Kota FM Surabaya. Silakan ini bisa diramaikan, aman kok. Yang jelas komentarnya harus yang sopan ya. Jangan sampai istilahnya itu menyenggol kepentingan orang lain, jangan ya. Oke, kita angkat panel pun yang pertama. Ada siapa yang beruntung pada siang hari ini? Selamat siang digoda.
1: Selamat siang, digoda, digoyang dangdut. Wah, si glore. Assalamualaikum Mbak Naya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahid, Taiki.
1: Betul, Mas Wahid di Penjaringan. Ketemu lagi.
0: Alhamdulillah ya Pak, kemarin sudah ketemu Dendang, sekarang di siang hari digoda, gak apa-apa.
1: Ini katanya, on air ya.
0: Gak apa-apa Pak, kalau memang sudah ketentuannya boleh kok telepon lagi ya, asalkan memang dua hari sekali. Gimana Pak, Penjaringan
1: puanas Pak? Kabarnya puanas sekali di Penjaringan ini Mbak Naya.
0: Iya Pak.
1: Tapi di studio dingin sekali Mbak Naya.
0: Dingin pol ini Pak, makanya kalau habis tempat panas ke dingin itu rasanya agak meriang dikit meriangnya ya.
1: Begitu, ya.
0: Silakan. Mau request lagu apa ini Pak Wahid?
1: Lagunya Tabir Kepalsuan.
0: Tabir ada. Kepalsuan. Oh, ada dong. Ada Pak. Ya. Saya siapkan dulu. Salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Pak Rofi, Pak Sugeng, Cak Ambon Service, Bunda Supira.
0: Iya, Pak.
1: Bunda Farha, Pak Yati Aprilia, Mbak Ella, Mbak Eka, Mbak Ima, Mbak Putri, Dayanti, Cak Dianto Rembo, Cak Solikin, Cak Adam, Cak Ali, Cak Itu, Cak Kasian, Ning Rara, Mbak Jainal, Mas Aditya, dan semuanya Fan Kota FM.
0: Mantap.
1: Salamnya Ukhwa Islamiyah.
0: Terima kasih ya Pak.
1: Buat Mbak Nayanya, sehat selalu kalau pulang hati-hati.
0: Amin Allahumma amin.

0: Terima
1: Amin, terima
0: kasih.
1: kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wahid dari kawasan Penjaringan Surabaya Timur. Selamat siang di Goda.
2: Di Goda asik lho, Re.
1: Asik lho, Re. Habis Pak Wahid sekarang Cak Adam.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, ya wis, wis iki wis apal suara-suara ning ini iki yo.
2: Wis apal, sampean aja keliru terus, Cak. Sakit yo gak apa-apa podo ae.
1: Wali mesti nanya kuali. Sekarang sudah alhamdulillah sudah hafal ya.
2: Terima kasih. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana ini, Mbak Naya?
1: Alhamdulillah, hari ini cetarah panas membahana.
2: Betul sekali, di daerah Warungi ngasih ini panas pol ini sekarang panas.
1: Semoga selalu sehat ya, karena kalau panas begini itu biasanya moro-moro ya kepingin ngobesek wadem-wadem seker-seker, bahaya ini harus.
2: Iya, tapi ya jangan terlalu banyak minum es, ya air putih aja nggak apa-apa.
1: Iya, siap. Silakan Cak Adam, siang ini mau request lagu apa?
2: Lagunya Cinta Istimewa.
1: Cinta Istimewa. Sabar ya, Nes, siapkan dulu. Salamnya Cak Adam buat siapa saja ini?
2: Yang barusan tadi ada Mas Wahid, ini selamat siang.
1: Betul.
2: Terus ada Pak Dianto, ada Pak Sutoyo, Pak Hidu, terus ada Bang Ucok, juga ada Pak Gian Torimbo. Terus ada Pak Jono Tamrin, ini selamat siang.
1: Iya.
2: Ada Bu Julaika, terus Cece Aini, ada Bunda Yanti, terus ada Mbak Ima, kedua-duanya juga ada Mbak Ika, Mbak Ella, juga ada Bu Waris, terus ada Mang Ujang, ayo Mang, ya apa sama Mang Ujang turu, amin. Ada Mang Ujang, terus ada juga Mas Ali, terus ada Pak siapa itu yang di Mojokerto itu
1: ada Pak Kasian,
2: Cak Satrio, ya Pak Kasian, Cak Satrio bagus, Pak Basuki, terus ada sama Pak Toto.
1: Pak Toto sampai jumpa, betul.
2: Iya Pak Toto sampai jumpa. Saya salam untuk sama semua saja untuk Mbak Naya, terima kasih.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para jagoan kita di segmen yang pertama ya. Luar biasa. Langsung deh meluncur Mbak Naya. Iya, lagunya ini sudah Naya siapkan untuk buat Sobat Kota. Ada dua lagu dulu, Tabir Kepalsuan dan Cinta Istimewa. Tapi sabar ya Sobat Kota, setelah jeda yang satu ini tetap bersama di Gada.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Naya bangga loh, Re, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
7: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
6: Mau. Tapi dengerin di mana?
7: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut. Wah, asik lho, Rek. Luar biasa ya. Masih dua lagu yang direquest oleh Sobat Kota. Dua-duanya sama-sama koplo. Yuk, silakan, masih ada yang belum request etnik nih. Jadi nice sounding kembali kepada Sobat Kota untuk program Digoda ini. Selain memutarkan lagu dangdut koplo, Sobat Kota juga bisa request lagu etnik. Jadi lagu berbahasa daerah yang ambiar-ambiar. Maksimal berusia 4 tahun terakhir ya, Sobat Kota. Jadi kalau misalnya ada yang marah, bukan marah, misalnya Mbak Nek, oh ini gak bisa diputer ya, padahal kan lagunya lagu etnik gitu. Ya, kalau misalnya setelah dari pengecekan, penelusuran, ternyata masih belum ada versi terbarunya gitu, maka mohon maaf belum bisa diputarkan. Nanti ya, Sobat Kota bisa request di program yang sesuai, bisa di Cakning atau di Pasar Kota. Seperti itu, tolong di masing-masing program sudah memiliki istilahnya itu spesifikasi. Alhala, spesifikasi. Syarat dan ketentuan. Baik, apalagi mana yang bisa diputarkan di program Digoda? Bisa lagu koplo yang mancanegara. Misalnya Sobat Kota suka lagu India, Bollywood ya. Nehi-nehi. Nah, itu ada nih. Selama masih ada versi koplonya bisa kita putarkan ya. Tapi kalau enggak ada versi koplonya, Sobat Kota, Sobat Kota mau request lagu apa gitu ya. Ternyata setelah dicek enggak ada versi koplonya. Belum bisa ya. Kemudian yang AI gitu sementara masih belum boleh juga gitu, Sobat Kota. Mari kita hormati yang benar-benar seseorang yang istilahnya itu mengcover lagu tersebut. Apalagi yang boleh Mbak Naya selain India, lagu Korea, lagu Jepang, lagu Mandarin, selama ada versi koplonya boleh. Lagu kebarat-baratan bisa gitu ya. Oke, kita angkat telepon yang ketiga dan siapa gerangan. Semoga ada princess satu di sini karena sudah dua jagoan yang masuk ya. Nek cowok jagoan, nek cewek princess, iya. Oke, selamat siang Digoda.
1: Selamat siang di Kota Digoyang Dangdut. Wasik lore.
0: Wasik lore. Wah, ada Mas Solihin ini.
1: Tepak ke kumbang kita sedok muncul.
0: Mas Liya, enggak apa-apa Mas Solihin. Selamat siang. Selamat bergabung. Luar biasa ya. Ya apa ya gimana? Woi, luar biasa Naya hari ini sehat istimewa. Mas Solihin gimana kabarnya, sehat tah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik dan kuat. Oke, mau request lagu apa ini?
1: Tangis Ate.
0: Ah, gimana tulisannya, lupa aku ya?
1: Tangis.
0: Kapan hari sudah kulak kok?
1: Biasa. Tangis.
0: Sabar ya. Naya. Beruan, kan? Sabar. Naya cek terlebih dahulu. Tangis Ate. Pernah kok Naya kapan hari ini ya? Request ya, sabar.
1: Iya, dari pokoknya Irwan penyanyinya.
0: Oh gitu, atau sementara coba sih, mungkin pengetikannya ini Naya yang kurang anu ya. Monggo yang lainnya coba apa selain Tangis Ate atau Dirantai Digelangiri Duduet ah?
1: Yang mana itu?
0: Dirantai Digelangiri itu yang Dirantai Digelangiri.
1: Maksudnya yang duet siapa itu?
0: Duet Irwan sama Laila Ayu.
1: Oh.
0: Wenak pol ini.
1: Kalau yang single cowok nggak ada ya?
0: Iya, sementara ini adanya single cewek, solo cewek sama duet Irwan dan Laila Ayu, silakan.
1: Oh, enggak, itu kalau bisa Tangis Ate, kalau enggak bisa.
0: Apa ya,
1: tuh? Itu aja enggak apa-apa.
0: Yang mana?
1: Syahdu Malam itu.
0: Syahdu?
1: Iya, Syahdu Malam. Dirantai.
0: Oh, Dirantai Digelangi Rindu. Ya, yang duet ya. Siap. Ya, salam-salamnya buat siapa saja, Mas Solehen?
1: Salamnya ada Pak Wahid ya, juga ada Mas Ada Adam, juga ada Cak Bone, Cak Sepil Hadi, Cak Sugeng, Cak Selamat, Cak Satrio, Cak Kasihan, Cak Mas Ali, Bunda Wulan, Bunda Parha, Bunda Fatona, Mbak Tanti Happy ya.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Tanti Happy, selalu happy. Mm-mm. Juga ada Mbak Bima, Kak Rohim, Kak Burhan, dan kesemuanya.
0: Kak Burhan, ya.
1: Mbak Zainal. Kesemuanya tanpa terkecuali untuk Mbak Nayaku, semoga selalu sehat. Ya, warga, yuk langsung pamit ke Losor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Solehin dari kawasan Bangladesh sudah bergabung. Ada Mbak Wahyu Jivana, pantau Mbak Naya request lagunya Cinta Tak Terpisahkan. Allah. Oke, siap, terima kasih ya Mama Muda. Allah. Ada Mas Ahmad Syamsuri dari kawasan Kebraun hadir request lagu etnik Tumbale Welas ya. Salamnya kagum Cak Miskan, Cak Gianto Bangkingan, Cak Syur, menganti Bunda Suti Tira, Mbak Ima, Mbak Shanti Shalala, Mbak Eka Gersikan, Solikin Delosor, DLL, DSP, DST. Ada lagi Mbak Serente, luar biasa he, Wong Ayu, kedamaian panas banget bosku. Ya Allah, terus entahlah. Isok kanok tumbuh-tumbuhan belas loh Mbak Serente yo di depan rumahnya. Los pokoknya, gak usah A-I-O-I-O, nek jarene Wong Kerapu. Ada Bunda Juleka dari kawasan Gedangan, selamat siang, selamat bergabung Bunda. Ini mau salam balik buat siapa tadi ya? Ya Allah, siapa ya mau ya? Cak Adam deh, Kak Unu Mas Wahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Zulaika. Ini dari kawasan Gedangan hadir. Salamnya untuk semuanya. Salam seduluran saklawase Ning Naya. Semoga selalu semangat dan lancar aktivitasnya. Amin. Mau request lagu Tak Harus Memiliki Asyangat. Ada Bunda Rere, selamat siang Bunda, selamat bergabung. Waalaikumsalam. Bolehkah Bunda request lagu Tak Sedalam Ini? Apa mana tak sedalam ini ya? Salamnya untuk seseorang yang lagi jauh di sana Mbak Naya, terima kasih. Terima kasih dengan senang hati ya Bunda. Kemudian ada Pak Budi Sitorus, selamat siang Bapak. Digoda Wasik Lorek lagu Tidak Semua Laki-laki. Asik ini Pak Budi. Lama loh aku udah dengar suaranya. Semoga sehat selalu ya Pak. Ada Ami Wibowo dari kawasan Jakarta, mau request lagunya Setangkai Bunga Padi. Salamnya untuk Teh Mia Apsari Bandung, juga Umi Tretes, Rini Setiawati Bandung, Pak Jono, Eli Agustin, Bato Yibi, Yeni Ini, dan terima kasih. Yoko Sni Pertegal, halo selamat siang. Salamnya sehat selalu. Oke, sehat selalu. Kemudian ada Mas Rizal Pratama, hadir jangan lupa makan siang semuanya, jaga kesehatan. Divisi makan siang ini ya, ada Mas Rizal Pratama. Oke, terima kasih Sobat Kota, di segmen yang kedua ini langsung sat-sat wat-wat aja nih Naya. Mau memperdengarkan lagu yang enak dari Simpatik Musik, dibawakan oleh Irwan Krisdianto dan Laila Ayu, di Rantai di Gelanggi Rindu untuk Sobat Kota.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

0: Wis isuk rek. Wae resik-resik iki. Tapi gak afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa ae sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lho.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Sikasik.
1: Ready for your check.
0: Not quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah Sobat Kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
0: You're never ever ever getting rid of me.

0: Kemudian ada Cinta Tak Terpisahkan dan ditutup sama lagu Tumbale Welas yang baru saja di-request oleh Cak Miskan ya tadi. Mohon maaf, sebar. Apakah betul tadi? Kalau nggak salah berarti benar. Oh, Cak Ahmad Samsuri, mohon maaf. Tumbale Welas dibawakan oleh Dini Kurnia, Sobat Kota. Ini adalah etnik Osing ya, etnik Banyuwangi, Sobat Kota. Tumbale Welas ini kalau dari bahasanya sendiri, bahasanya dari maknanya gitu ya. Ini bercerita tentang rasa lelah, sakit hati, dan kepasrahan seseorang yang cintanya selalu dicurigai dan tidak dihargai oleh pasangannya gitu. Jadi mudah curiga ini si dianya gitu ya. Lagunya menggambarkan sosok pasangan yang mudah menuduh, cemburuan, selalu membesar-besarkan kesalahan yang kecil gitu. Boleh saja cemburu tapi jangan mencari-cari kesalahan kecil gitu ya. Pengorbanannya jadi sia-sia nih Sobat Kota. Tokoh dalam lagu tersebut ini kayak merasa, aduh selama ini aku berkorban kok sia-sia ya, gak dianggap ya, malah cemburu terus, curigaan terus. Kemarahannya juga mudah meledak. Nah gitu. Tumbale Welas ini kalau Sobat Kota mungkin dalam hubungannya mengalami hal demikian bisa di-request ya sesuai dengan kehanan hati. Ojo sampai ya dapat pasangan seperti itu. Karena sebagai pasangan harus saling percaya. Kalau saling percaya nanti kalau kita apa itu melakukan hal-hal di luar mungkin pekerjaan dan lain sebagainya jadi enak plong gitu loh Sobat Kota. Cari rezekinya itu lancar gitu insya Allah ya. Karena gak merasa ditekan atau tidak merasa di terikat yang sangat-sangat kuat gitu. Apa ya Mbak Naya? Mbak Naya dibatasi gitu loh maksudnya. Baiklah kita angkat lagi penelpon yang keempat. Semoga berhasil ya. Maksudnya apa sih mana semoga berhasil? Biasanya tuh mau diangkat ocul loh Sobat Kota, hilang, tenggelam. Iya. Selamat siang di Geda.
1: Di Geda. Wasik Pre.
0: Selamat sabar. Selamat siang, selamat bergabung Mas Aditya dari kawasan Kedamaian. Selamat siang. Tadi dapat laporan dari Mbak Serintil ya di kawasan Kedamaian Puanas, bosku, gitu. Gimana ini, Mas Aditya? Kawasan Kedamaian, apakah dar-der-dor panasnya hari ini?
1: Iya, dar-der-dor, kentang-kentang.
0: Baiklah, silakan. Mari kau selagu apa, Mas Aditya?
1: Tak ingin sendiri,
0: ya Allah. Tak celok Mbak Serintil, tak mampu wong nang Kedamaian iki lho. Mbak Serintil, jangan ngopi ngono. Tak ingin sendiri dah siapkan dulu, boleh. Tak ingin sendiri sudah nasi siapkan buat Mas. Oh, Mbak Serintil sampai guyung gekek iki lho. Silakan, salamnya buat siapa aja, Mas Aditya?
1: Cak itu Cak Ali. Cak Mati.
0: Iya.
1: Samjelati.
0: Iya.
1: Cak Bermukim.
0: Siap.
1: Mang Ujang, Cak Rembo, Cak Boneng, Cak Sur, mengajak Win Kota tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Persidulan saya awal sih, Mbak Naya terima kasih.
0: Siap, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya dari kawasan Kedamaian. Jadi Mbak Serintil, ayo tak tenteni nang waduk lidah bosku. Ya Allah, Ome Kedamaian ngopi nang waduk lidah. Hilo, ya. Lah ya menguap pikingku awake. Perjalanannya mendaki gunung, lewati lembah gitu ya. Sampai sana sudah menguap ini karena panas. Terima kasih yang sudah bergabung. Nah ya mau colek-colek dulu deh Sobat Kota yang sudah merapat lewat WA. Ada Mas Rizal Pratama yang mengingatkan kita semua jangan lupa makan siang ge Sobat Kota. Inaka terima kasih, selamat bergabung. Ada Mas David Buguru Pelampiasan 2, oke. Ada Ning Rara Sidoarjo, selamat siang, selamat bergabung Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau salam buat Pak Wiyoto, juga Pak Pugatot, Mas Syamsul Hadi, Pak Wahid. Ada Mbak Putri, Mbak Tanti, Bunda Eli, Mbak Mia, Mbak Diandra Tiwi, Bunda Farha, dan Mbak Naya. Lanjut ada Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang Abah. Mbak Toyibi langsung salam ya. Ada Teh Mia Absari, Mbak Rini, ada Mama Eli, juga Mbak Putri, Bang Ami, Mas Syamsul, Pak Jono, sama Pak Wiyoto. Mbak Dewi Sabla, ya Allah luar biasa bestie. Mau request lagu Menyulam Kain Yang Rapuh dari Adela. Salamnya buat semua teman-teman Sentong, kompak selalu, dan buat Mbak Naya, thank you, terima kasih. Ada Mas Dimas. Mas Dimas dari Pasar Tinggang, wes ngono eh. Waalaikumsalam Mas Dimas, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat siang dari Dimas kawasan Pasar Tinggang Ngerahu. Ngeraho. Lagunya ngikut aja Mbak Naya, salamnya buat semua pendengar Radio Kota FM Surabaya. Terima kasih Mas Dimas, tak jempol dhisik. Iya, iki wong lagi makarya lho disuwun empat-empat no WA. Luar biasa, apalagi kalau

0: Tanya telepon ya Mas Dimas ya, wih istimewa pokoknya. Ada Mbak Putri Widayanti, selamat siang, selamat bergabung. Mau request lagunya Bukan Cinta Biasa dari Siti Nurhalisa versi yang koplo. Salamnya buat Pak Yanto Bodong ya, kemudian Pak Yanto Bando ya, Bunda Lili Mukerji, Shanti Shalala, Imang Ngesong, Pendik Sawahan, Pak Jono sama Pak Sugeng. Terima kasih. Ada Mbak Nia, halo selamat. Mbak atau Ibu ini dari Balong Panggang. Gimana siaran di sana, sudah lancar ya analognya? Pak Wiyato dari kawasan Pandaan mau request lagu Cindai Mbak Naya. Salamnya untuk Ning Rara, juga Mama Eli Agustin, Putri Widayanti Tretes, Pak Jono, Bunda Fatona, Bunda Farah, Mbak Toyibi Tanjung Sari, selamat siang dan selamat istirahat untuk Mbak Naya. Terima kasih. Asyap. Lanjut ada Mas Wayu atau Wong Keraput dari kawasan Margomulyo, istimewa pokoknya cacaku si Ciki yo. Ini kini isok WA berarti wangi lagi rodok santai titik. Iya. Di Sambi Kalimakaryo. Salamnya buat semua keluarga besar FKS Beres tanpa terkecuali Mak Naya. Mau request lagu Bahtera Cinta buat Ning Naya, selamat beraktivitas. Siap, terima kasih ya. Lanjut, ada yang mau telepon lagi nih? Mana ya? Oh, yang ini. Selamat siang Digoda. Sudah masuk Digoda? 561
1: Dendang Surabaya. Sadu banget.
0: Kok sok dendang Surabaya sadu banget iki lho. Kayak aneh iki, kamare peteng kayak aneh iki yo. Digoda.
1: Heeh. Iya lah alir. Kayak ono sempat peteng iki soalnya panas ini.
0: Lah iya digo. Oh, mari teko njopo dulur. Makane rada berkunang-kunang. Digoda. Iya,
1: teko mudun teko depoan iki mangsih.
0: Digoda asik lho rek gitu ya.
1: Wah, asik lho rek. Sama-sama.
0: Selamat bergabung Cak Boneng. Ya, alhamdulillah Cak, luwama aku ini dengar suaranya. Ya apa kabar iki?
1: Oh, kabar iki. Wah, lah ya wis wepo ki mayon ngene ya wis panas ngene ya ketembelon iki ndas iki.
0: Sindang Surabaya syahdu banget lho sahabat kota ya. Kepingin iku sing syahdu-syahdu hawane, tapi ya apa anjene panas awan-awan.
1: Ya iya, nek panas iki gak iso syahdu liyan iki.
0: Oke. Silakan biar panasnya agak sejuk.
1: Ya ini mah budaliknya apa? Kasih merpet lah budalik ini mah.
0: Wih, Naya itu kalau berangkat siaran ya, yang kalah memang di mata sih. Jadi kayak silau gitu loh Cak Boneng.
1: Wah, ya bunar lah model.
0: Bunar, ya Allah bosone si Doharjo Pol ini bunar ini. Iya, mbahku biar ya bosone ini Cak Boneng.
1: Kalau nganti ya bunar nih, ngunuh buyan bosone. Gak peta ketok.
0: Iya. Silakan. Mau request lagu apa Cak Boneng?
1: Lagu apa sih enak iki rek panas-panas
0: lagu tembet koplo. Iya
1: koplo iki yo.
0: Betul
1: kayak ono lagu Nasib ya iki.
0: Nasib ini dapat miss call dari Mas apa Mas Aditya.
1: Nasib Mas Aditya ngene iki panas iki ya opo iki
0: jarene Mbak Srentil lho ngene iki bosku paling enak yo panas-panas makam Kupang ambek es degan. Ya Allah Mbak Srentil rek.
1: Ya iya.
0: Kok ditepak-tepakno.
1: Kayaknya enak temen ngene iki kan. Heeh. Sayange ditawani tok gene ming tok e. Bodo si Srentil ta sapa jenenge?
0: Mbak Sri Rezeki namanya. Sri Rezeki ya. Wis sembuh. Sobat Kotek iso ta lah. Tapi wonge kok ya baik hati gak tidak sombong ya.
1: Heeh. Cak Boneng lho
0: ya. Cak Ting ya Mang Ujang lo salam. Mang Cak.
1: Iya Mang Ujang.
0: Nek nyeluk lo.
1: Salam salam panasnya menggiran Pol Mas Ujang iki. Ya opo iki.
0: Heeh. Salam-salamnya buat siapa saja nih Cak Boneng?
1: Salam kanggo Cak Tur, kanggo Mas Aditya. Sabar Mas Aditya masih panas gak apa-apa.
0: Heeh. Dijak ngopi nang lidah iki lho Mbak Srentil iki lho.
1: Iya, lidah ndi Mbak Srentil iki?
0: Lidah kulon Gang 5 kayaknya ya.
1: Ya Gang 5, aku sepone nggo Gang 1 ku nemu bunga lho aku.
0: Waduk. Waduk Selamat itu lho, Waduk Selamat.
1: Lah iya.
0: Mancing-mancing nang kono Cak monggo, heeh.
1: Aku biasa ya nggo Gang 1 kono biasa ya.
0: Loh, Naya ini rumahnya Balong Bendomanya sampai mainnya Naya itu di Waduk Selamat lho, Cak. Jadi Naya kalau misalnya pulang siaran hari Sabtu itu mampir ke Mbak Srentil sana lidah kulon pulangnya nek Balong Bendo ya apa sampe niki.
1: Walah tapi kena krian mulie. tapi kena bare mojo kerto.
0: Oke, selanjutnya buat siapa saja Cak Boneng?
1: Aku Mas Edo Bunda Bulat. Ada Desi Aeni, ada Manardi, ada Cak Rembo, Mak Mujiati.
2: Siap.
1: Ada Pak Rusdi, Bunda Sucira, Pak Kasian, ada Pak Ugeng, ada Pak Bogedang, enggak tahu wabe Mbak Naya.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Spesial buat Mbak Naya, mudah-mudahan diberi sehat segera keluarga.
2: Amin Allah, amin.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Naya.
2: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahdu banget. Oke, terima kasih Cak Boneng dari kawasan Manganti sudah bergabung ya. Ya Allah panas-panas, jadi belan-belani bisa gabungan di Kota FM istimewa pokoknya Cak Boneng. Langsung meluncur di ruang dengan Sobat Kota, ada lagu koplonya, juga ada lagu etniknya pada sesi kali ini ya. Tapi sabar setelah jeda komersial, yuk bersama Digoda, Digoyang Dangdut. Wah asik lerek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
8: Halo.
7: Kok sesengguan?
8: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
7: Walah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

rasa gudangdut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kok asik kamu banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Masih dari Jalan Cinta Dwi nomor 14 Surabaya nih, digoda mewarnai ruang dengar Sobat Kota hingga pukul 15 waktu di Indonesia Barat. Dua lagu koplo, dua lagi lagu etnik ambir terbaru, enak. Ada pelampiasan dua dibawakan oleh Damaradi featuring Tadeus Lefora, Tadeus Lefora Sobat Kota. Lagunya enak, tadi direquest oleh Mas David ya, dari kawasan Waru Sidoarjo. Di segmen ini, Naya mau menyapa dulu Sobat Kota yang sudah merapat di Facebooknya Kota FM atau fanspage-nya Kota FM nih, Kota Spasi FM Spasi Surabaya nama akun. Jangan lupa di follow dulu ya Sobat Kota, biar bisa mendapatkan informasi terup to date. Atau kalau Sobat Kota mau tahu platform yang lain, ada tiga lainnya. X, Instagram, dan TikTok masing-masing bernama akun Kota FM 881. Jangan lupa di follow dan ramaikan pula kolom komentarnya kalau ada postingan ya Sobat Kota. Terima kasih sebelumnya. Langsung deh Naya capa dulu yang sudah merapat lewat Facebooknya Kota FM atau fanspage-nya Kota FM. Sabar ya Sobat Kota. Oh, alhamdulillah sudah banyak ini, ramai lancar seperti lalu lintas pada siang hari. Ada Dani Rentina, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Medan hadir, Mas Koming Suwarti Sibangka Jabali. Terima kasih jempolnya Mas Senario Randy dari kawasan Kediri Utara hadir, wis mantap ya. Ripto Swasono Pakal, waalaikumsalam. Dadok Semaran, Ayanda Bilhis, kemudian ada siapa nih? Titoni siang Mbak Naya, sehat selalu. Iya Mbak, banyak teman belum tentu banyak rezeki. Makanya kudu-kudu pinter milih koncen isa sampai akhirat, amin. Masya Allah, terima kasih ya. Betul sekali nih Sobat Kota. Jadi kadang-kadang saking akrabnya sama teman gitu ya, sampai kita melanggar batasan-batasan tertentu. Jangan sampai ya Sobat Kota. Memang niatnya itu ingin guyonan, tapi guyonannya colong, jangan sampai melukai hati gitu. Jangan sampai mempermalukan orangnya, seperti itu ya. Ada tuh beberapa tahun yang lalu mungkin Sobat Kota pernah membaca berita atau melihat di media sosial. Sebetulnya niatnya itu cuma guyonan tapi berakhir pada pembunuhan. No. Jadi ini bukan cerita karangan ya Sobat Kota, ini bisa googling-googling sendiri. Jadi ada suatu acara gitu ya, acara apa itu, kayak acara meriah gitu, pernikahan kalau nggak salah, hajat atau pernikahan. Nah temannya ini itu sedang bawa pisau, memang sedang rewang gitu, ibaratnya kalau bahasa Jawa ya, sedang rewang sedang lewat gitu, permisi kancil suwe gitu ya, ramah tamah, seneng-senengan. Nah temannya yang duduk ini tiba-tiba mau melorot celananya si teman yang bawa pisau ini loh Sobat Kota. Dibayangin melorot celananya, niatnya mungkin guyonan ya, karena dulu kan temannya masa kecil dan jarang sekali ketemu, kangen gitu mungkin, niatnya guyonan aja, melorot celananya nih sampai ke lutut, dilihat oleh banyak tamu di situ. Nah yang nama yang dipelorot ini kan otomatis malu luar biasa ya Sobat Kota. Dan secara refleks itu tidak, ya refleks, pasti refleks ya, malu, refleks, marah, akhirnya menghujam pisaunya ke teman yang melorot celananya ini. Seperti itu. Akhirnya terjadilah hal yang tidak diinginkan tersebut, terjadi pembunuhan ya, temannya yang bercanda tadi meninggal dunia, yang bawa pisau akhirnya masuk penjara. Seperti itu. Itu salah satunya ya. Jadi mohon untuk selalu bijaksana, meskipun kita sudah sangat dekat dengan teman, sudah sangat akrab, tolong jangan langgar batasan-batasan norma-normanya yang ada. Tetap dihormati sebagaimana Sobat Kota ingin diperlakukan seperti apa. Nah, monggo dihormati ya, seperti itu. Baiklah lanjut. Tapi sampai mana tadi nih Umi Naya ya? Iya, seperti biasa masih wejangan-wejangan. Lanjut ada MRS Jombang dengan grup Bahagia Bersama lagi pakai baju merah. Wih, menyala bosku. Kemudian Cameng Mustika, selamat siang, salam rahayu Dek Naya dari kawasan Samplangan Gianyar hadir. Mas Nur Koli, semua request lagu Pria Istimewa. Mantap. Ada Mbak Putri Widayanti, terima kasih. Soca Banjarnegara Jawa Tengah, Nova Kota Bumi Lampung hadir. Amiruddin Hartono, waalaikumsalam dari kawasan Pademangan Jakarta Utara hadir. Cak Kabul Polongnya. Mantap ini. Ada Wong Tretes. Iki Mbak Srentil pamit ya. Arep nyusul sekolah sih bosku. Enggih, matur suwun Mbak Srentil. Kemudian ada Mas Samsul Hadi, request lagunya Mawar Hitam dari Tip X ya. Ini salamnya buat Mas Wahid, ada Abah Toyibi, Mas Hari Sambi Kerep, Bu Eli Agustin, Bunda Lili, Pak Wiyoto, Bunda Farha, sama Cak Miskan Kebraon. Lanjut Mbak Naya, ada Mas Suhartono. Sabar. Bukan. Suhardono, mohon maaf, setuju Mbak Naya, digoda, siap. Ada Mas Rohianto, selamat siang, request lagunya Tepung Kanji. Kemudian ada Adik Widya, terima kasih, mau request lagunya Tulus dan yang berjudul Teh Hijau. Selain untuk Rizal Kelabu, ada Nenek Farhaya, Om David, Opa Sugeng, Tante Imang, sama Bu Lili Verliando. Ada Ayu Iriani, selamat bergabung, motor thank you Mbak Ayu, sopo seiki, Bunda Sanipa, luar biasa ya. Bunda Sanipa mau request lagu Sekedar Tanglet, Sekedar Bertanya maksudnya mungkin ya. Titip selanjutnya buat Umi Wong Tretes, ada Bu Lili Sentong Margo Mulyo, Cak Boneng, Edo Gading Watu, Beli Arjuni, Pak Sugeng Bakso, sama Mas Aditya Mahesa. Luar biasa. Oke, ada yang mau bergabung lagi ya Sobat Kota? Wih, WA-nya juga masih ramai lancar. Sabar ya, satu persatu dulu. Kita coba untuk berinteraksi telepon on air lagi. Selamat siang di Goda.
1: Selamat siang di Goda, si Lore.
0: Wasik Lore, ya Allah cak hari akhirnya isok masuk.
1: Siap. Ya, gimana Mbak Naya?
0: Weh, suaranya wes enak ya cak. Alhamdulillah Naya sehat. Kalau cak Harry, bagaimana ini kabarnya?
1: Sehat Mbak Naya, pokoknya sehat selalu.
0: Cak Harry,
1: semangat pokoknya.
0: Iya, akhirnya bisa tembus ini teleponnya cak Harry ya.
1: Iya, dari tadi gak bisa masuk.
0: Oke, mau nggak mau dikasih lagu apa ini cak?
1: Bunga-bunga rindu Mbak Naya.
0: Bunga-bunga rindu. Oh, enak ini lagunya.
1: Iya.
0: Siap. Salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya tadi Mas Samsul Haji, Mbak Fitri Widayanti, ada Cak Boneng, ada Mas Heru, Mas iya. Adam, terus yang di yang mana menganti u Cak siapa?
0: Cak Syur.
1: Cak Syur menganti.
0: Iya. Kemudian?
1: Iya juga. Mas Aditya, Cak Ali, Cak Ma'ruf, Pak Tugun Bakso, Mbak iya. Ima Ngesong, Mbak Mawiyun, Sudayanti, Mbak Yati,
0: iya.
1: Mama Lili, siapa lagi. Semuanya Mbak Naya pokoknya salam sehat selalu.
0: Amin Allahumma amin.
1: Buat Mbak Naya sehat selalu, sukses selalu selamanya.
0: Amin Allahumma amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Sobat Kota. Doa yang terbaik kembali kepada panjenengan sedoyo. Wis ngono ya. Oke, langsung aja nih Nes putarkan lagu yang enak-enak tentunya Sobat Kota. Di segmen ini sepertinya masih didominasi oleh lagu koplo, tapi Nes tidak bisa menolak karena lagunya memang seenak itu loh ya. Baiklah, sebelum Bunga-Bunga Rindu Norma Paija Orkes Mayu Adela, Nes mau kasih lagu yang enak juga. Ini kebetulan lagunya meskipun lagu lama, kalau dijadikan versi koplo anak-anak Gen Z juga suka loh. Bahtera Cinta, simpatik musik untuk Sobat Kata.
2: Fira.
3: Iya Mas Irwan.
2: Hari ini aku bahagia banget.

0: Nah, saiki kita wis terhubung dengan sobat kota. Halo.
1: Halo.
0: Loh, lapa ki kok sesengguan?
1: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih, tapi yo gak sedih-sedih banget. Enake lagu apa yo, Mbak yo?
0: Oh, alah, iso diatur. Solusine yo iki, rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif masalah kulit. Kembang bulan bersih deh.
1: Digoda, digoyang dangdut, asik lorek.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Digoda, digoyang dangdut, wasik lore. Bukan cinta biasa Yeni Inka ya, baru saja didengarkan nih oleh Sobat Kota tentunya di 88,1 Kota FM Surabaya. Kalau Sobat Kota misalnya ada sedikit gangguan di analognya ya, mungkin karena angin yang sangat kencang dan lain sebagainya. Nah, selain lewat siaran analog 88,1, monggo silakan Sobat Kota bisa mendengarkan juga siaran Digoda, siaran program Kota FM yang lainnya melalui streaming lewat aplikasi On Ears ya Sobat Kota. Jadi bisa diakses di seluruh dunia asalkan memang ada jaringan internetnya. Atau juga Sobat Kota bisa browsing aja menggunakan laman kotafmsurabaya.id gitu, lewat browser di perangkat atau gadget Sobat Kota masing-masing. Baik Mbak Naya seperti janji Naya tadi. Baik Mbak Naya. WA-nya. Ya sabar. Ada Terini Setiawati dari kawasan Bandung. Selamat siang Tete. Terima kasih ya Dokter Cinta, request lagunya dari Evita Mala. Kemudian Teh Mi Afsari Bandung, lagu Pengadilan Cinta. Pak Jono dari kawasan Gresik, selamat siang Bapak, request lagu Sekuntum Mawar Merah. Salamnya untuk Mas Ami, juga Pak Putri, Eli Agustin, Cak Samsul Hadi, Lili Verlian. Aduh ala-ala. Pak Miskan, Bato Yipi, Pak Wiyoto sama Terini Setiawati Bandung. Mama Eli Agustin, Mama lo mau di miss call. Tadi di miss call Mama Eli tuh pas lagu diputar kayaknya ya. Sri, selamat siang Bunda Eli atau Mama Eli, Pekarungan Sukodono hadir ya. Salamnya buat Pak Wiyoto juga Pak Jono, Teh Mia, Mbak Toyibi, Mas Ami, Mbak Putri, Mbak Rini, Ning Rara, Bunda Farha, dan Mbak Naya. Semoga sehat selalu. Amin. Ada Cak Samsul, terima kasih. Tadi request lagunya, oh Naya tadi membaca di Facebook ya. Tip X versi koplo ya. Ini Mawar Hitam. Oke, salamnya untuk Mas Wahid, Abah Toyibi, Mas Hari, Bunda Eli. Oh sudah tadi ya, Bunda Farha, Pak Wiyoto sama Cak Miskan Kebraon. Kemudian ada Mas Adam, selamat siang Mas Adam. Jadi nih, mau iku moyo iki lho Cak Boneng. Malam-malam sahur-sahur. Mari bunar Mbak Naya, toko panasan iku mlebu ruangan peteng. Makane iku dendang Surabaya sadu banget. Ada Mas Aditya Mahesa, terima kasih. Mang Ujang. Mas Agung WB Kali Santri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mas Agung. Lagi ngopi ki Mbak Naya, Masya Allah enak. Mau request lagu Matahariku Simpatik Musik. Salamnya untuk Cak Ambon Service, Cak Alek. Cak Alek betul ya? Atau Cak Ali mungkin? Mbak April, Yolanda, Cak Mat, Mbah Man, Cak Solihin, Cak Wahid, Mbak Diandra, Bunda Shanti, Pak Sutoyo, Bunda Tanti, Bunda Yanti, Bang Eros dan lain sebagainya. Mbak Serintel, terima kasih. Ada Bunda Novi atau Mbak Novi, selamat siang Mbak Naya. Mau request lagu Don't Go XO, EXO. Ada yang adakah Mbak? Coba cek dulu ya. Salamnya untuk tim Concert Flower. Tim Concert Flower Surabaya, semangat bekerja. Istimewa. Inako, selamat siang. Ada Pak Rudi. Cak Rudi hadir toh Mbak Naya, terima kasih. Siap. Ada Koko Heri dari Kasan Citralen hadir. Aku yo nyimak Mbak Naya play Kertas dan Api. Weh. Kertas dan Api yo ente iki yo. Oh, apa mana kertas kena api. Gunting batu kertas. Oh, iku lak sweet Mbak Naya. Sutikulan. Baik, sabar ya Sobat Kota, sabar Pol. Iya. Ya, oke kita angkat penelponnya ke-7. Aduh, mohon maaf belum beruntung. Ditungguin sama selamat siang digoda.
1: Digoda, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya Allah.
1: Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
0: Sampai kreting Mbak Naya dan Mbak Ima Ngesung dan bestinya iki loh. Langsung emosi jiwa dadak
1: loh. Iya, Mbak Naya.
0: Dalam.
1: Itu berduka cita atas meninggalnya Bunda aku yang cantik ya.
0: Iya.
1: Tapi katanya meninggal.
0: Sudah beberapa hari yang lalu Bunda Mimi.
1: Beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Saya tahu nih tadi ditanya Kak Tejo tadi.
0: Insya Allah sejak hari Jumat meninggalnya ya, begitu. Dapat kabarnya hari Jumat.
1: Oh,
0: iya betul, Bunda Mimi sing paling kalem yang selalu dinanti gitu ya.
1: Aku biasa, oh aku kan sama Bunda yang cantik kayak ini aku biasa.
0: Betul.
1: Ini ya, doa di sana biasa kaca ya.
0: Amin Allahumma amin.
1: Ya Allah amalkan kebaikannya Bunda Mimi.
0: Amin. Terima kasih doanya Mbak Ima. Silakan iya. Mbak Ima dan para bestinya mau request lagu apa nih?
1: Lagunya itu aja, lagunya Kehilangan aja.
0: Kehilangan. Iya, siap. Nah, siapkan dulu ya. Salamnya buat siapa saja nih, Mbak Ima?
1: Tadi ada Nengting.
0: Bocah Bonengting, betul.
1: Cak Sur yang dari Nengansi. Terus ada Mbak Aprilia jadwalnya.
0: Iya.
1: Terus tadi ada siapa? Kak Salifin Blosel.
0: Betul.
1: Terus ada Kak Miskan, Kak Samsuri. Terus Kak yang punya
0: ini dapat salam dari Bunda Julaika Gedangan.
1: Waalaikumsalam Bunda, masuk Pak Bun. Kata Bunda.
0: Dalam.
1: Bunda Julaika sehat.
0: Bunda Julaika ini selalu insya Allah ya.
1: Alhamdulillah ya, Bun, ya.
0: Amin.
1: Ada Bunda Katon, aku enggak dengar Bunda Katon ya.
0: Iya.
1: Mama Eli Agustin, Bunda Eli yang ada di Gedangan.
0: Iya.
1: Terus ada Koko Heri, Ayu, Mas Heri, Kakak dari keluarga, terus ada siapa itu Mbak Ikan bersihkan, Mbak Ela, dan semuanya bersihkan.
0: Siap.
1: Buat Mbak Naya itu yang cantik, kalau selamat hati-hati.
0: Amin, terima kasih.
1: Jangan lupa minum air yang banyak ya.
0: Siap.
1: Mbak Ikan bisa masuk.
0: Jangan lupa oh tadi sudah wanti-wanti, jangan lupa makan siang semuanya. Ngono.
1: Iya. Ya, makan semuanya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ima berserta dengan para bestinya dari kawasan Ngesong Surabaya. Dapat salam dari Bunda Juleka. Alhamdulillah sehat. Cari Samikir tadi juga nitip salam buat Mbak Ima Ngesong. Terima kasih ya. Yang di Facebook atau fanspage-nya ini masih belum semuanya Mbak Naya disapa. Siap. Siap. Langsung Naya menuju ke sana. Iya, sobat kota ya. Kami para penyiar Kota FM ini insya Allah tidak pilih kasih ya. Ini baik yang on air, WA, serta Facebook kita sapa. Seperti itu. Swabar. Ada Dex Apeng Kelungkung, selamat siang. Oh, kalau di sana sudah selamat sore. Yeni Kartika atau Mama Hori dari kawasan Medan. Waalaikumsalam Mama, terima kasih. Ada Dewi Sinta. Oh, iya. Dewi Sinta ada Koko Harry. Koko Harry, ya, Abah Waisel dari kawasan Samplangan Gianyar Bali. Saat Budiono, terima kasih, yoe. Ya, apa sih Mbak sama Niku Mbak? Iya, ya, ini namanya menghibur diri ya, Sobat Kota. Apalagi siapa lagi? Sebentar, Naya, refresh dulu. Siapa ini? Oh, Mas Budi Yudhistira, selamat bergabung ya. Mau request lagu Gulali loh. Digoyang dangdut Gulali katanya ya. Terima kasih Mas Budi Yudhistira. Mbah siapa ini, mohon maaf ya. Oh, Mbah Minlas, terima kasih Mbah. Atau dari Bunda Yusuf, salamnya untuk Mas Solihin, ada Cak Wahid, Bunda Ari Selamat, Budi Sitorus, David, Mas David Abanardi, sama Mas Joko Sniper Tegal. Lanjut ada Mbah Kung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Kung hadir ya, ini bersama dengan Guru Bahagia Bersama. Lanjut ada Mak Sutri Pacet, Rahayu siang Mak Pacet hadir. Lagunya mau Magicu Happy New. Senggolnya buat Abah Waisel Samplangan, ada Bunda Farha, Bunda Ari Selamat, Lebak dan lain sebagainya. Kelomang Suci Jakarta hadir, mau garam dan madu. Ada Bunda Fitri, ada Mas Budi Prasetyo luar biasa, Duriat Setiawan, Lindawati Ritonga, Tumiyum Virgo dari Wonogiri Medan hadir. Mas Aditya Mahesa, lanjut ada Mbak Melani Azza, Beriti Kekembaran, tiada dua. Mbak Naya tolong, sudah Mbak Naya, siap, sudah ya. Sudah, terima kasih Beriti Kekembaran, tadi seperti biasa komentarnya lebih dari satu, enggak masalah. Oke, langsung melanjut di ruang dengar Sobat Kota, sebuah lagu ya. Ini adalah lagu yang direquest oleh Mbak Ima Ngesong. Untuk kehilangan rekan Sobat Kota beberapa waktu yang lalu ya Sobat Kota. Dari Brodin, New Palapa untuk Sobat Kota. Tapi sabar ya, setelah jeda komersial yang satu ini tetap bersama Digoda.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.
6: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kepisah penwana koro
3: lagi pusing, lagi galau, lagi sakit kepala karena pikiran kacau, obatnya dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Tadi kalau lagunya Tensi dan Susei James ini, ku cari yang lain gitu ya. Jangan ya Sobat Kota, jangan cari yang lain kalau masalah hiburan di tengah hari. Pastikan Digoda selalu ada menemani Sobat Kota ya, dari pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oh iya, ini sudah saatnya Nainika bersama dengan Digoda pamit undur diri dari ruang dengar Sobat Kota semuanya. Dan ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, yang meramaikan baik di kolom komentar Facebooknya Kota FM, kemudian WA Radio Kota FM, serta on air yang mencapai 7 penelpon pada siang hari ini. Yaudah, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Sobat Kota. Bye.

Tips menjaga kesehatan mata. Setiap aktivitas yang dilakukan sehari-hari tidak terlepas dari peran mata sebagai indera penglihatan. Meski fungsinya bisa menurun seiring pertambahan usia, Sobat Keto tetap bisa melakukan berbagai cara menjaga kesehatan mata, sehingga dapat mengurangi risiko dan mencegahnya dari berbagai penyakit mata. Nah, berikut ini adalah beberapa cara menjaga kesehatan mata yang bisa Sobat Keto lakukan. Periksakan mata secara rutin. Setiap orang, mulai dari anak-anak hingga lansia, dianjurkan untuk memeriksakan mata secara rutin setidaknya 2 tahun sekali. Orang dewasa yang sudah berusia lebih dari 40 tahun bahkan disarankan untuk memeriksakan mata setahun sekali. Disarankan untuk mengkonsumsi makanan bernutrisi yang kaya akan kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, lutein, selenium, dan asam lemak omega-3. Sobat Keto dapat memperoleh berbagai nutrisi tersebut dengan mengkonsumsi sayuran hijau, ikan, telur, kacang-kacangan, dan jeruk. Hindari penggunaan gadget yang terlalu lama, hindari paparan sinar ultraviolet, dan hindari pemakaian make up pada mata yang menyebabkan iritasi, dan jangan lupa olahraga yo, Rek!

0: diundang mulih to, Dik. Mas wis kangen.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar. Are you coming out?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati

bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu. Never ever getting rid of me.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Tips menurunkan berat badan. Kunci utama menurunkan berat badan adalah defisit kalori atau asupan kalori yang masuk harus lebih sedikit daripada kalori yang dibakar tubuh. Sahabat Kota harus menerapkan prinsip gizi seimbang dan terapkan kebiasaan berikut. Yang pertama, atur pola makan. Kurangi porsi makan dan batasi konsumsi gula, gorengan, serta makanan olahan. Ganti cemilan dengan buah dan perbanyak asupan protein serta sayuran berserat tinggi yang membuat kenyang lebih lama. Kedua, perbanyak minum air putih. Selalu minum segelas air putih sebelum makan untuk membantu mengontrol porsi makan berlebih. Ketiga, rutin berolahraga. Kombinasikan olahraga kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda dengan latihan beban minimal 150 menit per minggu untuk mengoptimalkan pembakaran lemak. Yang terakhir, tidur cukup. Pastikan tidur 7 hingga 8 jam setiap malam, karena kurang tidur dapat mengganggu hormon pengatur rasa lapar.
1: Mantep ngene lagu iki. Seneng aku.
2: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
1: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ngendi iku?
2: Aku iki ngrungokno tekan radio.
1: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
2: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wis, ndang setelan radione saiki, mumpung wis wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
3: Sobat Kota, jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini, Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan. Dari urutan 1 hingga ke 17, hanya di Radio Kota FM, Dangdutnya Surabaya.

0: Di Tugu Pahlawan nomor 1 Sobat Kota ada single yang enak banget dari Phil dan Bercita Bahagia.
1: Kau acuhkan ku bahas sampah.
0: Anggap Aku Tiada dari Rara ada di TP nomor 2.

88,3 kata FM dangdutnya Surabaya. Halo Sobat Kata, selamat sore. Ketemuan sama Rahmai Mani Iyar di hari Senin ini Sobat Kata, tanggal 28 September 2026. Kira-kira pada suka sama lagu di Tugu Pahlawan nomor berapa? Gabungan sekarang juga, ditungguin sampai jam 7 malam. FM

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul.

0: Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bulan September adalah bulan yang merayakan Hari Radio Nasional. Apa harapanmu buat Kota FM, Re? Yuk, sampaikan harapanmu dengan gabungan di program spesial Kota FM setiap hari hanya di 88,1 atau streaming via on-ears dan www.kotafmsurabaya.id.

Kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah Sobat Kota dan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Anggap aku tiada dari Rara sudah ready di TV nomor 2. Udah diputerin, tinggal didukung aja Sobat Kota. Pilih lagu yang mana, bisa kasih tahu sama Rahma melalui WhatsApp Kota FM di 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881, dan juga Instagramnya Kota FM 881. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan Sholat Kota. Kalau udah kelar sholatnya, jangan lupa gabungan lagi bareng Rahma, karena masih ada lagu-lagu dangdut baru lainnya yang bakal Rahma putarkan, dan juga bisa menjadi salah satu rekomendasi request di Radio Kota FM di program-program yang ada di 88,1 ya. Jadi requestnya gak cuma itu-itu aja gitu. Kalau lagunya yang barusan Rahma putarkan itu adalah lagu dangdut original, lagu dari Rara. Jadi selain bisa diputarkan di program Tugu Pahlawan, Anda juga bisa request di program Dendang Surabaya, atau bahkan mau dengerin ketika ya pagi-pagi juga bisa ya di program Pasar Kota, karena itu semua genre lagu. Rahma mau sapa dulu satu persatu beberapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung di WhatsApp-nya Kota FM. Yang paling gercep ternyata ada Mariana. Halo, selamat sore Mariana. Suka sama lagu yang ada di tema nomor 10. Cindy Cynthia. Cindy Cynthia. 10. Wanna Be With My Bubu. Cindy Cynthia tuh tema 11 udah diputerin tadi ya. Terima kasih. Wanna Be With My Bubu, lagunya enak, asal bukan Rahma aja yang nyanyi. Gitu, udah disiapin, ditungguin aja ya. Yes. Ada siapa lagi? Risma, halo, dukung lagunya tema nomor 4 dan tema nomor 14. Cantik gak harus mahal, sama lagunya Lilo dari Eri Susan, boleh. Udah disiapin sama Rahma, ditungguin aja lagunya tema nomor 4 dan tema nomor 14 ya. Lanjut, ada siapa lagi? Mas Wahid, tema nomor 3, 7, 10. 3, udah diputerin belum ya? 3. Oh, belum. 3, 7, 10 boleh. 3 dulu kali ya. 3, 7, 10. Oke. Udah disiapin tema nomor 3-nya, saat lagi bakal langsung diputarkan. Ditungguin lagunya. Setelah itu ada siapa lagi? Yusuf Triyono, dukung lagunya tema nomor 3, 12, 15, 17. Nanti Rahma bakal siapin 3-nya habis gini ya. Sesaat lagi Rahma bakal hadirkan tema nomor 3-nya, karena sudah gak sabar juga Sobat Kota mau dengerin tema nomor 3. Ini dia satu single yang enak banget dari Ebi DA7 featuring Sarah DA7. Ini adalah sebenarnya lagu pop ya Sobat Kota, yang dipopulerkan oleh Ungu yang berkolaborasi bersama dengan Andin. Setelah itu pada bulan Agustus 2026 bersama label 3D Entertainment, akhirnya di-remake lah menjadi lagu Koplo oleh Ebi DA7 featuring Zahra DA7. Seperti apa lagu ini? Lagu candu Sobat Kota ya. Kalau didengerin bolak-balik lagi dan lagi tuh gak bakal bosen gitu kalau menurut Rahwa. Tapi kalau menurut Anda gimana? Kalau suka jangan lupa dukung sekarang juga di EPT.

Naya bangga loh, Rek, bisa siaran di Radio Kota FM menemani Sobat Kota. Selamat Hari Radio Nasional. Jaya selalu radio di Indonesia, jaya mengudara, Kota FM Surabaya.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih lho. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan warna kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Not quite. Pie for everybody!
1: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city.
3: Tahukah sobat kota, ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep mood boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
0: Ever getting rid of me.
1: PP 15.

0: Dari Jalan Cetanui 14 lantai 2 Surabaya, Tungku Pahlawan masih menghadirkan 17 lagu paling menawan Sobat Kota. After Sign dengan singlenya Rungokno Tangisku, lagunya sedih banget. Ini ditulis oleh Hasan Toys Sobat Kota, arrangernya ada Hanif Dia. Hanif Diaul Haq, Masya Allah. Dirilis sejak tanggal 13 Agustus 2026 ya. Lagu Amir yang satu ini ada di tempat nomor berapa? 15. Kalau mau dengerin bisa di program Digoda, di program Cak Ning dan Pasar Kota. Nah, udah selalu Rahma kasih rekomendasi ya, lagu-lagu baru di program Tungku Pahlawan bisa di request di program mana aja. Semoga harapannya Rahma ini Sobat Kota bisa lebih bervariasi lagi untuk request lagu-lagu di Radio Kota FM, di program-program yang sudah ada ya kan. Kalau di Pasar Kota bisa requestnya all genre, terus di program Digoda itu lagu koplo yang berbahasa Indonesia, lagu Amiar dari 4 tahun belakangan ini juga bisa di request di program Digoda seperti itu. Kalau di Denang Surabaya, Sobat Kota requestnya lagu-lagu dangdut original di program Cak Ning nanti jam 9 malam. Itu Sobat Kota bisa mendengarkan lagu-lagu etnik yang lama yang baru, terus juga lagu campur sari ya, gending-gending, semuanya bisa didengarkan di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Nah, ini kalau Tungku Pahlawan kita menghadirkan rekomendasi lagu-lagu dangdut baru Sobat Kota. Jadi tinggal disesuaikan aja. Contoh, kalau After Sign yang barusan aja Rahma putarkan, itu kan adalah lagu dangdut etnik ya kan. Jadi bisa diputarkannya di mana aja tadi sudah Rahma sebutin, yaitu di program Pasar Kota, di program Digoda dan program Cak Ning seperti itu. Yes. Kalau lagu original yang tadi Kak Rahma, yang lagu original yang sudah Rahma putarkan tadi ada Saat Bahagia, itu juga bisa diputarkan di program Pasar Kota, Sobat Kota ya kan. Terus di program Dedeng Surabaya, karena ada sentuhan koplonya bisa diputarkan juga di program Digoda gitu. Jadi tinggal menyesuaikan aja genre lagunya. Yes, seperti itu. Terima kasih buat yang masih setia dengerin Rahma Imaniar di program Tungku Pahlawan hari ini. Semoga gak bosen tiap hari dengerin Rahma ya. Sama-sama dulu ada Kusnadi, dukung lagunya tempe nomor 12, lagunya Lesti, boleh banget. Di siapa lagi? Sebentar, ada Riri, halo. Tempe nomor 16 Kak Uci Sucita, sawer lagi gas. Tempe nomor 16 langsung Rahma hadirkan ya. Tempe nomor 16-nya ini adalah lagu terbaru dari Uci Sucita, Sobat Kota. Siap, ada Bunda Julaika, dukung lagu yang ada di tempe nomor 5. Lanjut lagi, Rahma mau kepoin yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Siapa lagi ya yang sudah ikutan vote? Di refresh dulu biar semuanya tuh sudah muncul, gak ada yang ketinggalan gitu kan. Rahma gak mau ada yang ketinggalan satu pun, Rahma tuh sedih ya kalau ada yang ketinggalan. Ada Mbak Waisal dari Samplangan, dari kawasan Gingar Bali hadir, dukung lagu yang ada di TP2. Hartono dari Jakarta Utara, pilih lagu nomor 8. Tony, dukung lagu TP nomor 5, Jangan Ungkit-Ungkit. Britiki, dukung lagunya TP nomor 1. Terima kasih juga buat Yeni Kartika. Mama Kori, dukung lagunya TP nomor 5. Thank you so much ya. Soalnya TP 10, ada Bunda Fitri memilih lagu TP nomor 6 dan 14. Dumayanti TP 3, ada Bobo TP nomor 6. Nanti yang belum kesapa, Rahma bakal bergabung lagi Sobat Kota. Rahma bakal menyapa lagi di segmen berikutnya. Siap-siap juga untuk yang ada di Instagramnya Kota FM. Sesaat lagi Rahma bakal menyapa Anda. Yang ada di sosmednya Kota FM yang lainnya juga, yang belum tersapa, nanti kita sapa di segmen berikutnya ya. Yang udah nunggu-nunggu lagunya Uci Sucita, ini dia lagu terbaru dari Uci Sucita. Ada sentuhan remixnya dan koplonya juga Sobat Kota. Ternyata dia sudah pindah label ke Nada Juara ya, dan dirilis September 2026 untuk lagu Sawer Lagi. Hari ini sudah bisa banget didukung di TP nomor 16. Jadi vote sekarang juga.
1: TP 16.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Kembang bulan bersih deh. Mau dengerin lagu ini?

0: atau yang ini?
1: Buang cinta, please nyanyi sama kami, sandaran api.
0: Rungokno lagu-lagu dangdut asik spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya.

Sobat Kata wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kata lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kata sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya. Biar Sobat Kata sehat selalu dan kita dengan

LDR dari Danang, lagunya enak banget Sobat Kota, ya kan? Kalau mau dengerin lagi bisa di program di Godet, terus di program Pasar Kota, di Cianing juga bisa banget ini. Ini lebih kelihatan elegan ya Sobat Kota untuk lagu LDR-nya, karena juga ada sentuhan orkestranya, jadi lebih mewah gitu loh, ya kan? Thank you banget buat yang lagi streaming. Halo, selamat malam semuanya yang lagi streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat malam juga buat yang lagi dengerin Kota FM di jalan, hati-hati di jalan. Yang lagi cangkroan, ya kan? Yang lagi ngopi, ya, mat ngopi semuanya. Selamat beraktivitas, semangat bekerja bagi yang jam segini juga masih bekerja. Semangat mencari cuan, cuan, cuan. Sambil teman-temanin dan sapa Sobat Kota yang sudah ikutan bergabung, kasih tahu sama Rahma lagu andalannya di program Tugu Pahlawan hari ini ada di TP nomor berapa. Gampang kok caranya, gabungan di program Tugu Pahlawan itu tinggal dibaca dulu untuk flyer yang sudah kita updatein, karena di situ sudah terdaftar ya lagu-lagu apa aja yang bisa didukung dan bisa diputarkan untuk di tanggal 28 September 2026. Setelah dibaca dari atas sampai bawah, karena pilihannya ada 17 lagu Sobat Kota ya, jadi jangan sampai ketinggalan dan jangan sampai kelewatan gitu. Setelah menemukan lagu yang cocok sama telinga dan hati Sobat Kota, tinggal diketik aja TP spasi nomor urut lagunya. Jadi bedanya Tugu Pahlawan dan program Dangdut Hits, di Tugu Pahlawan kita menghadirkan lagu-lagu dangdut baru, ya kan Sobat Kota, dan waktunya Sobat Kota untuk vote. Nah, di hari Minggunya, dari hasil dukungan Sobat Kota selama hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kita akan akumulasikan menjadi chart dangdut hits Radio Kota FM dan disiarkan setiap hari Minggu jam 5 sore sampai jam 7 malam. Seperti itu ya, biar tidak ada lagi yang masih keliru perbedaan program Tugu Pahlawan dan program dangdut hits. Di dangdut hits itu adalah hasil dari perolehan selama Anda mendukung seminggu itu Sobat Kota. Seperti itu. Ada Rahmat Viking yang hari ini suka sama TP nomor 6. Terima kasih banyak juga buat Ria Puspita TP nomor 6. Cheers Malang TP 16. Sabar lagi Uji Sucita. Ada Riri TP nomor 16. Ayas Abin dukung lagu yang ada di TP nomor 5. Senario Randy, terima kasih udah vote TP nomor 6. Cameng Mustika, lo berapa meng? Cameng kok belum vote? Entahlah ya. Ada siapa lagi? Mbok Lastri, sore mbok, dukung lagu yang ada di TP nomor 7, siap. Ripto Swasono TP nomor 6 dan 12. Ada Reni Rentina memilih lagu TP 4 dan 8. Bobo tadi sudah ya? Bobo nomor berapa kamu Bobo tadi, Bo? Oh, 6. Iya. Kok gak ketok di HP dikenang dia. Allah, biasanya mencungul dia bengok-bengok ya. Apalagi Smedi, apalagi Turu. Sobat Kota yang lainnya juga jangan sampai ketinggalan untuk vote lagu ya. Masih ditungguin dukungannya sampai jam 7 malam nanti. Kita bakal putarkan juga supaya Sobat Kota tahu lagu-lagu apa aja yang bisa didukung. Terus juga, oh lagunya seperti ini, suka didukung, ya kan? Oh lagunya enak banget ya, didukung. Gitu deh Sobat Kota. Tema nomor 3 yang dengan sama lagu-lagu remix ini merapat, karena Rahma juga bakal kasih salah satu rekomendasi lagu remix ya yang bisa diputarkan di Radio Kota FM. Itu ada Senayan Tanah Abang. Ini lagu dari duo Anggrek dan juga Ego Show Sobat Kota. Ada sentuhan remixnya, ada koplonya sedikit juga, di bawah naungan label Naga Suara yang rilis Agustus 2020 dan didukung di TP nomor 3. TP 3.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Nah, saiki kita wis terhubung dengan Sobat Kota. Halo.
6: Halo.
5: Loh, lapa ki kok sesengguan?
6: Aku lagi galau, Mbak. Pengen ngrungokno lagu sedih. Tapi yo gak sedih-sedih banget. Enaknya lagu apa yo, Mbak yo?
5: Walah, iso diatur. Solusine yo iki. Rungokno lagu sedih sing dikoplokno.

0: rasa gudang nut sing sesuai perasaan sobat kota. Spesial Hari Radio Nasional hanya di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: TP 12.

0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya, Sobat Kota. Sudah mau putarkan ya lagunya yang enak banget tadi, sempat ada dari Lesti, terus juga ada Senayan Tanah Abang dan lagu-lagu yang sudah didukung lainnya. Terima kasih banyak untuk yang sudah ikutan vote. Ramo sudah ngerekap dan Ramo sudah menemukan untuk hasil terbanyak program Tugu Pahlawan hari Senin 28 September 2026 dimenangkan oleh

Selamat untuk tema nomor 5. Jangan ungkit-ungkit dari Avan. Ternyata mendapatkan dukungan paling banyak. Sekaligus Rama pamit. Sesaat lagi jangan lupa buat dengerin Dendang Surabaya. Bakal ditemenin Rani Larasati. Silakan request lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Sampai ketemu Rahma besok lagi. Bye-bye. TP 5.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muka-muka Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu cara paling ampuh dan paling mudah bagi mereka untuk meningkatkan mood dan melepaskan stres.
2: Benar. Aku yo seneng musik dangdut.
3: Aku yo iya, tapi favoritku dangdut hip hop sing diremix sedek-sedek iku lho.
2: Loh. Saoma mbok gawe horek, Davin. Lek aku seneng iki dangdut asli alias original, mulai sing lawas sampai sing terbaru.
3: Emangnya lek kate krungokno dangdut original biasanya nang ndi? HP ta? Mau aku lek aplikasine berbayar.
2: Duh, ya opo sih? Krungokno Radio Kota FM Surabaya dong.
3: Zaman saiki sik radioan.
2: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
4: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jore. Dendang Surabaya, syahdu banget.

Rekayasa Cinta dari Camelia Malik sengaja Rani pilih sebagai opening malam hari ini. Rani Larasati hadir kembali di program Dendang Surabaya sampai nanti jam 9 malam. Yuk, request lagu dangdut original yang baru dan yang lama, sembari ceritain keseruan hari Seninmu ini, Sobat Kota. Keseruannya bekerja kah? Atau mungkin ada acara apa? Mari bersama Dendang Surabaya, request lagu dan salam-salam sampai nanti jam 9 malam.

0: Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya ya. Jadi untuk Sobat Kota yang malam hari ini pengen gabungan, sekali lagi kalau konsep Dendang Surabaya itu adalah program yang bisa memberikan Anda lagu-lagu dangdut original, mulai dari yang lama hingga yang paling baru gitu ya. Untuk Sobat Kota dimanapun berada, boleh deh kita angkat dulu ya. Ada siapa ini?
1: Dikuda.
0: Halo, selamat Asiku. Malam Dendang Surabaya.
1: Dikuda, Asiku.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget. Selamat malam Eva.
1: Malam Kak.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat ya?
1: Lagi balik dari Madura.
0: Oh, baru pulang dari Madura. Dalam rangka apa ini?
1: Libur.
0: Oh, libur. Baik, siap. Mau diputerin lagu apa, Eva?
1: Benang biru.
0: Benang biru meluncur. Siap. Monggo salamnya buat siapa ini, Eva?
1: Salamnya buat kakak ya. Makasih.
0: Sama-sama, ditunggu benang birunya. Terima kasih. Ada Eva. Singkat, padat, jelas. Aku mau dengerin benang biru begitu. Berikutnya ada siapa lagi nih? Diangkat tuh. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
2: Syahdu banget.
0: Syahdu banget. Iya, selamat.
2: Punya kabar, Mbak Rani.
0: Alhamdulillah Rani baik, sehat kabarnya. Bagaimana kabar di sana?
2: Iya, lagi baik.
0: Alhamdulillah baik selalu ya.
2: Iya.
0: Iya. Hari ini seharian ini aktivitasnya lancar kah?
2: Iya, lancar.
0: Lancar. Ini dari mana dulu? Ini agak pangling saya ini suaranya.
2: Iya, dari Rohim.
0: Dari Mas Rohim. Mau disiapin lagu apa ini, Mas Rohim?
2: Mau request lagu Meleleh Bahagia.
0: Meleleh Bahagia, udah siap. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya. Salamnya buat April. Ada Solihin Glosor, terus ada Mas Wahid, Bunda Farhan, Latifah, terus ada Pak Sugeng, Mas Toto, Mas Sansul Hadi, terus Bunda Bang Hafid, Ya Arimbu, Yamul, Alimron, terus Mbak Ika, terus Bunda Hamidah, Pak Cak Jainal, Mbak Ella, terus Mbak Yanti Aprilia, terus Mas Adam, ya kesemuanya salam kompakan aja Barani.
0: Oke, siap, terima kasih banyak.
2: Ya udah gitu aja ya Barani.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Derita di atas derita. Ini sudah Rani siapkan karena direquest oleh Bunda Julaikah yang hadir dari Gedangan Sidoarjo. Rindang Surabaya, syadu banget malam hari ini seduluran Saklawase. Salam sehat semuanya. Ini terima kasih Bunda. Ada juga nomor baru nih. Selamat malam. Ada yang request lagunya Evita Mala. Terus bebas katanya. Judulnya bebas, apa aja boleh. Lembur sampai mulai ngantuk yang lagi dengerin via streaming dari Gresik. Martabak manis. Malam hari ini apakah kamu masih manis? Siap-siap, ada Pak Jono juga yang sama-sama hadir dari Gresik selain martabak manis ya. Kalau kali ini ada Pak Jono dari Jalan Tamrin. Terima kasih lagunya Perawan Desa dari Mansyur S dan Elvi Sukaisih. Kemudian juga salamnya dari Pak Jono untuk Mama Eli Agustinca, Putri Widayanti yang hadir dari Tretes, Bunda Lili Margo Mulyo, Samsul Hadi Tretes, Miskan Kebraon, Ono Bang Ami Wibowo di Jakarta, Mbak Toyibi Surabaya, Pak Wiyoto Pandaan. Ada juga Rini Setiawati yang hadir dari Bandung dan Widya Tretes. Matur nuwun. Mbak Putri Widayanti, lagunya nih sudah tak siapin. Kebetulan kasih tak sampai. Ini adalah salah satu karya dari Jufri featuring Anissa Rahma, ciptaan dari abangku almarhum Fris Moneta. Salamnya buat Bunda Lili Mukerji di Sentong Margo Mulyo, Abah Toyibi Mas Wahid Penjaringan. Kemudian juga untuk Rizal Pratama Gubeng, Neng Rara, Bunda Lili dan Pak Wiyoto yang hadir dari Pandaan. Kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Zulfan?
1: Alhamdulillah, kabar Zulfan sehat. Kabar Mbak Rani sendiri gimana?
0: Rani baik, sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, lama tak jumpa di udara.
0: Iya, lama ini. Aktivitas hari ini lancar semua ya.
1: Ya, alhamdulillah lancar semuanya di sini dan udaranya juga sejuk di sini, nggak panas. Kalau malam tetap sejuk. Yeah. Untuk lagunya ini lagu baru atau gimana, Mbak?
0: Lagu baru boleh, lagu lama boleh, pokoknya yang berbahasa Indonesia.
1: Yang jelas.

0: original gitu ya.
1: Betul. Lagu dari siapa
0: aku
1: ini?
0: Pengen diputerin dari Teti B. Mandasari, Mbak.
1: Judul
0: Rindu Kasih.
1: Teti B. Rindu Kasih.
0: Mandasari, Rindu Kasih.
1: Rindu Kasih. Kita coba carikan lagunya. Salamnya buat siapa?
0: Salamnya tadi ada Pak Jono Tamrin, ada juga Cak Solikin yang punya Delosor. Lalu ada lagi Neng Neng Rahma. Terus ada juga yang ada di Surabaya semuanya. Ada lagi Cak Kasian. Lalu ada Neng Ella juga. Ya, salamnya buat semua sobat kota tanpa terkecuali ya, Mbak ya.
1: Oke.
0: Spesialnya buat Pak Sudirin seorang yang ada di Nganjuk saat ini. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Rani, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum dan salam dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Zulfan. Warga Tuban ini sudah hadir, sobat kota. Iya, iya, iya. Ini kalau nggak Mas Zulfan yang request, aku juga lali, lupa kalau ada lagu ini ya. Teti B. Mandasari, judulnya Rindu Kasih. Ini termasuk golongan dangdut super gold gitu ya. Karena memang lagunya ini kurang lebih tahun 90-an dirilis, kemudian juga sempat viral pada waktu itu. Yo, ada siapa lagi nih? Halo, selamat malam, Dendang Surabaya.
2: Sadu banget.
1: Sadu banget, sampai agor. Sik, patok disik.
2: Ini sampai serak.
1: Sampai serak, rek. Sik, cantik, rek. Serak didik.
2: Iya,
1: gino.
2: Ini habis berbuka puasa ini, Mbak.
1: Buka puasa pakai apa ini?
2: Pakai ini apa ini, dadar jagung sama sayur sop.
1: Terus, enak ya, ambil sambal gak itu?
2: Ya, sambal terasi.
1: Weh, mantap.
2: Panas-panas gini kan enak, Mbak.
1: Iya, betul sekali.
2: Hawanya... Kapan, Mbak Rani mudik?
1: Kebetulan ini, nanti hari Sabtu mudiknya.
2: Oh, hari Sabtu, enggak ini, enggak besok tanggal Sabtu.
1: Iya, jadi sesuai apa namanya rembukan dari keluarga besar tanggal 1 pas itu 40 harinya itu diselamati kecil saja dulu. Kemudian nanti untuk mengundang tahlil dari keluarga besar sama tetangga.
2: Iya, Mbak Rani. Sabtunya. Kalau di sana di Lumajang itu kalau saya di Klakai itu kalau ada orang yang meninggal itu ya tiap satu sampai 7 hari itu ngasih makan, Mbak. Apa orang yang layak itu loh dikasih makan. Kalau di sana enggak ya, Mbak?
1: Ada juga termasuk iya, ada juga yang memang masih memberikan makmum untuk yang takziah, ada juga yang memang enggak, gitu juga ada.
2: Iya, kalau di saudara saya gitu katanya kayak orang ini, Mbak, lebih dari anu duwe gawe, Mbak, katanya gitu.
1: Malah iya. Ini, itu sempat juga
2: nyembelih sapi juga.
1: Betul. Itu sempat juga apa ya, menjadi perdebatan sebenarnya. Karena kan kalau dalam ajaran agama Muslim itu sebenarnya tidak sampai seperti itu, karena ya cukup untuk tahlil, memberikan doa gitu. Karena
2: tapi ya ini semua
1: karena sudah adat istiadat. Iya, betul. Kembali semuanya ke adat istiadat dan kebiasaan dalam daerah tertentu.
2: Kebiasaan di situ. Ya, saya kan punya saudara di situ, jadi kalau itu tahu. Ya Allah, ya habis banyak ini enggak punya
1: uang. Makanya itu. Kadang-kadang memang mungkin ya, kalau menurut Rani pribadi sih sebenarnya ya itu fleksibel aja. Ketika memang adat istiadat yang memang memberatkan untuk keluarga atau dari orang-orang yang memang berkepentingan tersebut, ya saya rasa ya wis enggak apa-apa ya kalau misalnya memang enggak bisa mengikuti adat tersebut gitu.
2: Iya, Mbak. Kalau ada sih enggak masalah, Mbak.
1: Betul. Kalau ada ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ada kan kasihan kalau sampai minjem-minjem gitu ya.
2: Iya. Memang betul. Saya ini, Mbak, request ini
1: lagu apa?
2: Apa semakin sayang semakin kejam, Mbak Rani ya yang nyanyi ya.
1: Oke, boleh. Spesial malam hari ini, hari Senin, biar semangat tak nyanyi no Mas Yola Gune.
2: Iya, aku kangen suara Mbak Rani.
1: Mas Yola Gune rodok sedih, tapi kan ini buat pembelajaran buat kita juga ya. Semakin sayang, semakin kejam.
2: Enggak
1: boleh.
2: Salamnya tadi buat ini yang pertama tadi siapa?
1: Tadi ada Mbak Eva dari Simo.
2: Oh iya Mbak Eva juga ini ya Mas.
1: Mas Rohim, Solihin, Mas Rohim.
2: Rohim. Oh Mas Rohim.
1: Ya.
2: Mas Solihin.
1: Terus Mas Zulfan betul.
2: Terus untuk Cak Kasian, terus Mas Wahid juga untuk Pak Satrio, terus Cak Gianto Rimbo, Cak Boneng juga untuk ini Mas Adam, Mas Rizal juga untuk anu Bunda Sutira, Bunda Farha juga untuk Mbak Ima kedua-duanya, juga untuk Mbak April, Mbak Ella, terus untuk semuanya aja Mbak ya.
1: Siap.
2: Kota FM tanpa terkecuali, salami persaudaraan untuk Mbak Rani, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, terima kasih.
2: Rezekinya banyak dan berkah, sukses selalu.
1: Amin.
2: Dan cepat dapat pendamping yang soleh ya Mbak.
1: Amin, terima kasih.
2: Oke, besok kalau pulang titik DC nge,
1: saya
2: nitip doa aja.
1: Amin, matur nuwun. Terima
2: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yati Aprilia dari Menganti yang sudah hadir malam hari ini Sobat Kota. Oke deh. Ditunggu lagunya. Ini yang request lagu dari Evita Mala ini. Aku bingung ya, apa ya? Oh banyak banget kok. Mungkin tak puterno senenganku ya, dari salah satu lagunya Evita Mala untuk Martabak Manis yang sedang mendengarkan dari Gresik. Gresik yang Gresik Endito Mang. Oh anu Ndriorejo, lali aku. Oke deh, ini ada salah satu lagu juga tadi yang sudah di request oleh Sobat Kota Baik pun. Tapi Rani juga mau sapa dulu sih, sabar ya. Terima kasih banyak untuk Rani Rentina hadir dari Medan. Ano Mama Kori juga ini dari Sumatera Utara, Medan juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Cik Rani dari Lamongan, mantup pedagang tahu tek keliling Pasar Kesumpring, absen lagunya Mandi Kembang. Terus juga ada De Apong ini dari Klungkung, Bali, lagunya Cantik Gak Harus Mahal. Ini request dari Bagito Rules Waru Sidoarjo Merapat. Semoga Kota FM makin banyak fansnya. Dengerin ya. Terima kasih banyak Mas Bagito. Lagunya ditunggu aja. Oke, meluncur di ruang dengar Anda. Lagu yang memang membutuhkan teknik luar biasa. Mohon maaf kalau salah-salah ya. Semakin Sayang Semakin Kejam, salah satu lagu dari Rita Sugiarto, diva dangdut Indonesia yang dirilis tahun 2011.

Dendang Surabaya, syadu banget. Inako, terima kasih Mas Zulfan, Pak Jono, Bunda Julaika, Putri Widayanti, Agung, Mas Ami Wibowo, Mia Apsari, Cak Kasun dari Cerme Gresik juga selamat malam Cak Kasun. Mas Wahyu Supriyadi, terima kasih banyak Mas Wahyu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
5: Nak, janganlah kau tangisi orang yang telah berpulang ke rahmatullah, karena tangisanmu itu akan menambah siksaan baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang dirakap ratapi disiksa karena ratapan itu. Jadi maksud Bapak, relakanlah kepergiannya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
6: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

0: Yo Pore, Moneta pernah punya lagu yang seenak ini loh. Judulnya adalah Kasih Tak Sampai. Boleh besok ya, Sobat Kota request kembali judulnya Kasih Tak Sampai. Kasih Tak Sampai yang nyanyi Anisa Rahma duet bersama Cak Jufri. Malam hari ini once again Reni sapa, terima kasih banyak untuk Cak Samsul Hadi di Tretes yang request lagu dari Hamdan ATT, Cold alias Dingin. Titip salam malam hari ini buat Pak Jono Tramirin Gesik, Bunda Ani Bohai, Mama Gemes Anak Imana, Wahyu Jivana dan adik Firzannya, Cak Wahyu Supriyadi yang mendengarkan, Pak Yanto Wilangon, Mas Ma'ruf Juragan Tahu Crispy. Terima kasih Mas Cak, Mas Samsul. Jadi ini Mas Samsul lagu kenangan tahun 2005 zaman SMP. Terima kasih untuk Inako, still listening me on www.kotafmsurabaya.id. Mbak Toyibi hadir. Nggih, terima kasih banyak Mbak Toyibi. Salamnya buat Mia Apsari di Bandung, Rini Syawati, Mama Eli Agustinca, Putri Widayanti dan Samsul. Ami Wibo Jakarta, Pak Jono, Pak Wiyoto dan yang bertugas. Selamat malam. Bang Herman hadir dari Bojonegoro. Apa kabar? Waalaikumsalam. Lagunya Rita Jangan Marah. Lagunya buat semua fans Kota FM wong Bojonegoro hadir. Angge, terima kasih. Kemudian juga ada siapa lagi nih? Iya, Mas Wahyu Supriyadi ya tadi ya. Pantau Duging Griyo Jalan Ikan Kerapu. Salamnya buat semua pendengar keluarga besar FKS Bres, lagunya Pecah Seribu. Udah tak siapin ini Mas Wahyu. Halo, selamat malam Dendang Surabaya.
1: Syadu banget.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Mbak Rani sendiri kabarnya bagaimana ini?
0: Kabarnya baik Rani, alhamdulillah. Seharian ini bagaimana, aktivitasnya lancar?
1: Alhamdulillah lancar ini.
0: Nggih, lancar jaya. Panas-panas pokoknya harus tetap semangat aktivitas.
1: Harus semangat, Mbak.
0: Harus tetap semangat. Tapi di kawasan iya. Jenengan ini pantau dari mana dulu ini aku rokok rodo pangling sih ya Allah.
1: Dari Waru
0: nggih. Kalau Mas Adam di Waru masih panas nemen apa wis gak rodok-rodok sudo ngono.
1: Nggih, awan apa panas sakniki wis adem tapi neng dingin. Angin yang gebes sekolah ya kan.
0: Ya, iku sing garakno meriang ya kan.
1: Nggih, bener jane meriang ini.
0: Tetep salam kagem Cak Adam jarene Mas Mbak Putri Widayanti.
1: Oh, Mbak Putri Widayanti, ya, selamat malam.
0: Siap. Iya. Malam ini mau disiapin lagu apa Mas Adam? Monggo.
1: Sampai paringi Mardatila.
0: Mardatila, siap dari Bang Haji Roma Irama. Sampun, iya. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya untuk Mang Udang. Ini selamat malam. Terus ada Pak Toto, ada Mas Ali, juga ada Pak Rusdi. Juga ada Pak Sutoyo, Pak Deyanto, Bang Edo. Terus ada Bang Ucok, ini selamat malam. Ada Bunda Julaika, terus Cici Aini, juga ada Mbak Ima, ini selamat malam, ada Bunda Waris. Terus ada Mbak Yanti, juga ada Mbak Ika sama Mbak Ella. Salam untuk semua saja. Untuk Mbak Rani matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Nah ini untuk teman-teman ya. Kan kapan hari Rani pernah bilang kalau misalnya Sobat Kota punya usaha, entah itu jasa toko bangunan, terus apalagi jasa cuci motor, jual buah, jual apapun ya. Asalkan duduk jual omongan, Rek. Gak boleh. Silakan Anda chat untuk bisa apa namanya? Rani catat di sini untuk usahanya, jenis usahanya apa, alamatnya di mana gitu. Tadi sudah ada beberapa ya. Terima kasih banyak untuk Sobat Kota yang gabung. Salah satunya ini martabak manis. Iya, ternyata pas waktu saya cek ini untuk usahanya ternyata sepertinya bagus banget ini kalau Rani buka ya. Ini usahanya berarti apa nih? Sablon atau memang store yang memang udah jadi? Jadi seperti ada slang t-shirt, kemudian untuk teman-teman anak slanker kayaknya bisa dibeli di sini ya. desainnya juga udah ada. Terus teman-teman yang hobinya BMX, naik naik sepeda, ya ini ada beberapa kaos yang bisa dibeli di Sarang Kupu Store, tepatnya di Gresik ya, bener. Oke deh, lancar terus ya untuk temanku ini, Kakak Martabak Manis, yang punya usaha sablon ataupun kaos dan juga merchandise. Semoga bisa lancar selalu. Tapi Rani mau bacain juga usahanya dari teman-teman nih. Salah satunya ada Mas Rozi Ahmad. Ini pendengar dari Ketintang, punya usaha geprek Ketintang. Ono opo ae, ono ayam geprek, nasi ampela dan juga ceker mercon. Jadi untuk teman-teman yang suka ayam geprek, nasi ampela dan juga ceker mercon sing pedes, bisa ke usahanya Mas Rozi Ahmad di Jalan Ketintang PTT 1 dari Royal Plaza setelah rel belok kiri pas perapatan niku ancer-ancere. Terus lek sampean duwe sepeda, terus sepeda angine sampean rusak, nah iki bisa jual beli ataupun servis semua sepeda angin ya, kecuali sepeda kebo jarene. Jual beli sepeda second juga. Ini ada Cak C. Saleho on the L, Jalan Menganti Gang Bayu nomor 292 Menganti Gresik. Dan juga kalau misalnya sobat kota nih ke Bali nih, kebetulan ke daerah Jalan Renon, Anda bisa mampir ke usahanya Pak Sugeng Bakso. Ini punya buah sus yang enak di Jalan nomor 185 Renon dan Pasar Bali. Termasuk juga ada di Jalan Goa Gong nomor 300, tepatnya di Jimbaran Badung, Kecamatan Kuta Selatan Bali. Lek sampean kepingin sate gulai Suramadu dari Bli Arjunli, bisa langsung ke Jalan Jimbaran Badung ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Bu ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

satu persatu request dari Facebook, kemudian WhatsApp dan juga telepon. Reni coba putarkan ya biar adil dan makmur. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan Analog via 88,1 FM atau streaming di On Ears dan juga aplikasi Kota FM Surabaya.id atau aplikasi On Air lainnya ya. Rani juga mau bacain Inako, terima kasih, selamat malam. Juga ada Pak Wiyoto dari Pandaan malam hari ini. Terima kasih banyak, salamnya buat Neng Rara, Mama Eli, Mbak Mia Apsari, Putri Widayanti, Mia Ramadhani, kemudian juga ada Cak Samsul Hadi, Pak Jumadi, Mbak Toyibi yang ada di Tanjung Sari. Ada lagi, kemudian tadi ada Cak Kasun dari Cerme Gresik, saya sapa. Neng Rara dari Sidoarjo, waalaikumsalam. Menyapa Mas Samsul, Pak Poh, Mas Wahid Penjaringan, Putri Widayanti, Mama Eli, Bunda Farha, juga Mia Ramadhani, Diandra Tiwi. Terima kasih teman-teman. Facebooknya yuk kita memantau dari Facebook dulu, ada siapa aja ya di sana. Kita coba refresh seperti biasanya. Ojo lali yo follow TikTok, kemudian juga Instagram, YouTube, kemudian aplikasi X juga. Untuk Sobat Kota bisa update apapun yang akan ada di Kota FM, baik itu event, program dan lain sebagainya. Mas Heri Cokro dari Dupain Cafe Tunjungan, salamnya lagunya Desi Tata. Salamnya buat Abah Waisel, Bli Arjun Lee, serta Makci Ambarwati. Terus juga ada Mbak Risma, lagunya Jamal Mirdad, anak cinta anak kampung. Hadir dari Balung Sari Praja 139. Dari Bengkulu, Alip Candelah, terima kasih banyak. Untuk Silvana Imaniar juga dari Bangil, pedagang dimsum hadir. Terima kasih banyak untuk Mas Ainul dari Karang Tembok, Surabaya. Ini tadi apa lagi? Ini lagunya Cinta Anak Kampung. Cinta Anak Kampung itu adalah lagu dari Jamal Mirdad. Jadi Jamal Mirdad itu selain sebagai aktor yang menyanyi pop, beliau juga menyanyikan lagu dangdut. Tapi dengan aransemen dangdut remix, waktu itu adalah disco dangdut. Kita dengerin dulu ya Sobat Kota.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Dulu Memang Cinta ini adalah lagu dari Putri Tanjung featuring Mario G. Clau. Nah, kalau Sobat Kota tahu, Mario G. Clau itu juga penyanyi pop, tapi bersama MKG Management, lagu ini pun ternyata menjadi lagu yang dirilis pada Maret 2025 dengan irama dangdut Oriflow Hip Hop. Loh, mau Mario G. Clau aja nyanyi lagu dangdut juga kok. Makanya siapa sekarang yang gak suka musik dangdut, yang gak cinta musik dangdut? Semuanya suka musik dangdut. Berharap musik dangdut dengan apapun genrenya bisa menghibur Anda semuanya. Kalau di Dendang Surabaya, Anda mendengarkan lagu irama berbahasa Indonesia gitu ya, dari semua genre, mau yang dangdut pop, dangdut remix, remix ya, atau disco dangdut, fangkot, kemudian juga ada dangdut original, Melayu, klasik, hip hop dut, atau apapun, asalkan berbahasa Indonesia, boleh diputerin di Dendang Surabaya. Kalau yang pengen dengerin lagu sing berbahasa Jawa, berbahasa daerah, mau bahasa daerah dari Madura, dari Banyuwangi dan lain sebagainya, berarti Anda wajib mendengarkan Cak Ning sesaat lagi. Iyo, Cak Ning, campur sari koplo gending Kota FM. Bersama Tari Neng Tias sesaat lagi, dan Rani pun harus pamit undur diri. Ketemu lagi dengan saya di jam dan program yang sama besok, Dendang Surabaya. Terima kasih banyak yang sudah melantunkan doa-doa baiknya juga malam hari ini. Semoga sehat selalu, jangan lupa jaga kesehatan. Salam sayang dari Citandui. Mwah.

0: Hari Radio Nasional diperingati setiap 11 September. Momentum ini menjadi pengingat akan lahirnya Radio Republik Indonesia atau RRI, sekaligus menegaskan peran penting radio sebagai media komunikasi dan penyebaran informasi bagi masyarakat. Peringatan Hari Radio Nasional sendiri juga menjadi refleksi tentang bagaimana media radio terus beradaptasi dari masa perjuangan hingga era digital saat ini. Sejarah Hari Radio Nasional Sobat Kota ini dikutip dari laman resmi Komisi Penyiaran Indonesia KPI. Hari Radio Nasional itu bermula dari berdirinya RRI pada 11 September 1945. Saat itu, 8 stasiun radio di berbagai daerah bergabung, di antaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surakarta untuk menyatukan siaran demi kepentingan bangsa. Radio kemudian menjadi sarana vital penyebaran kabar kemerdekaan ke seluruh pelosok Nusantara ketika akses komunikasi lain masih terbatas. Karena peran strategisnya, pemerintah menetapkan 11 September sebagai Hari Radio Nasional yang diperingati setiap tahun. Saiki wes weruh kan sejarahe Hari Radio Nasional. Muga-muga Radio Kota FM selalu berjaya di udara supaya bisa mengedukasi dan juga menghibur pendengarnya.
1: Mbak Uti kepingin ngrungokno lagu Langgam Campur Sari terus koyok tayup-tayup ngono iku nang radio apa ya sik ana tanduk.
2: Lho, ana Mbak. Sing ini iki sih lagune.
1: Lho, kok iki lagu ndok? Wong tuwek digawe dolanan.
2: Yo yo mbak, iki lagune.

0: Loh, gayeng ngene rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lansak, panunggalani sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: wayahe wayahe adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Dolor sugeng dalu sugeng pepanggen malih ketemu mana dolor nanggone program saya sinta niket mau kan. Nah iki cak ning campur sari koplo gending Kota FM. Yo iki hadir mana iklo tampil mana. Yo lewat tembang-tembang campur sari langgam gending terus lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Monggo dipantau, disimak dengan seksama. Dikancani tarining tias nggih ngantos jam 11 mangke.

0: 5,7 Kota FM, dangdutnya Surabaya. Delor. Ya, yeah, alhamdulillah sampun kepanggil malih wonten cak ning campur sari koplok ning Kota FM. Ya iki. Mugi sedaya dulur-dulur dinten iki sami sehat nggih. Sehat? Alhamdulillah sehat, negeri sehat. Sehat nanti monggo mani. Alhamdulillah seneng nih gue. Monggo nih, engkang sak menika pilih nembe kurang sehat gitu. Ege, gampang tombol nih ya Cak Ning. Gabung mawon, Cak Ning.
1: Cak Ning.
0: Ge.
1: Campur sari koplo gending, potangan. Yo iki.
0: Yo.
1: Sekasek.
0: Yeah.
1: Luruskan lurus.
0: Okay, alright. Sibuk pak?
1: Iya mbak tari sibuk ade.
0: Enggak.
1: Selalu always tidak pernah never.
0: Alhamdulillah sibuk terus rek pak Rusdi rek.
1: Iya mbak tari sehat ya.
0: Alhamdulillah pengestunipun. Inge.
1: Jadi sama nama temu-temu tuh masker badak ya mbak tari ya.
0: Enggak pak.
1: Saya kusume influenza itu.
0: Enggak. Batuk itu
1: sama. Iya. Iya sum gen joko betuk.
0: Kalau keterian pak, damel masker nih gue ke zaman rien.
1: Enggak mbak tari. Enggak.
0: Untangu.
1: Hati-hati temen ya.
0: Iya.
1: Iya
0: mbak tari. Monggo tembangnya apa?
1: Pertanyaan streaming gata ya mbak tari ya.
0: Enggak pak.
1: Salame. Oh, Cak Adam. Pak Nardi, Sinten mulai ini, Mas Ali, Mas Hidro, Sinten itu, Cak Gianto, Mbak Ika, Sopo Meneh ya.
0: Sopo Meneh.
1: Itu gamel doi kemauan ya Mbak Tari ya.
0: Inge.
1: Ya lagi mantap semoga semuanya terhibur ya.
0: Inge.
1: Mbak Tari sehat selalu Mbak Tari ya.
0: Amin. Sami.
1: Terus berimbah barokah pandangunya rukun
0: bahagia. Amin.
1: Terima kasih Mbak Tari.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi sibuk. Saya ini ngerti ya Pak Rusdi sibuk. Matur nuwun. Lanjut matur nuwun ingkang sampun pinara, monggo saged pinara lewat Facebook ugi nggih. Aku anu ning ris aku tak nyimak tok ae aku tak hadir nang Facebook ya boleh monggo nggih. Lah ya aku hadir. Pantau. Nyimak. Cak Ning.
2: Campur sari.
0: Nggih.
2: Koplo gending.
0: Yoiki. Kota FM. Yoiki. Nggih, Mbah.
2: Selamat malam.
0: Nggih, sugeng dalu, Mbah. Sehat, Mbah.
2: Alhamdulillah harapan dari Bajenal mudah-mudahan semuanya
0: iya.
2: Tetap dalam badan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Iya, Mbah.
2: Lingkarinya.
0: Nggih, terima kasih, Mbah.
2: Di kota.
0: Matur nuwun. Nggih. Monggo.
2: Ning.
0: Tembangin napa, Mbak? Diam.
2: Aku pengin nang stasiun.
0: Nggih, stasiun pundi? Gubeng. Nggih, stasiun Gubeng.
2: Loh, kok ora iki?
0: Loh, mboten sonten jenengan jelas, Mbak.
2: Oh, jelas.
0: Loh, alah.
2: Ya wis aku pengin stasiun, tapi stasiune sing balapan nih.
0: Asin Solo nggih.
2: Ya wis. Salamnya untuk yang baru turun iki sinten ya.
0: Sinten Mbak Wayo. Tereng tepang.
2: Pak Kurdi ya.
0: Pak Rusdi,
2: selamat malam Pak Rudi, salam kenal.
0: Rusdi. Pak Rusdi. Mbah? Loh, mbah nang ndi iki? Sinyal iki berarti mbah. Mbah, sinyal, Mbah. Mbah Zainal.

0: Dengeran suaranya.
1: Iya, dengeran. Pokoknya jangan delik loh, Mbak ya. Biar sinyalnya kuat. Halo.
0: Satunya.
1: Ya.
0: Halo.
1: Iya, Mbak Rika.
0: Kakaknya yang terbaru apa?
1: Gimana?
0: Kakaknya yang terbaru apa?
1: Apa, Mbak Rika?
0: Yang terbaru di playlist apa?
1: Yang terbaru?
0: Yang banyak di request.
1: Yang banyak di request? Wah, banyak
0: Ya.
1: sekali. Imbang. Hampir semuanya banyak di
0: Coba
1: request.
0: tentukan nanti tak pilih.
1: Minta apa?
0: Tentukan
1: Ini
0: tiga saja.
1: Stasiun Balapan juga, Sri Minggat juga.
0: Kok sering minggat sih?
1: Loh, katanya tanya
0: Yang lainnya.
1: lagunya.
0: Dari Pusma Sakira.
1: Apa?
0: Pusma Sakira.
1: Apa itu?
0: Pusma Sakira.
1: Ya, yang apa judulnya?
0: Cepat pilihkan lagunya tiga lagu.
1: Lu
0: Tiga syair lagu.
1: wala, kon meleh nih. Sawi gini. Apa? Mbak Rika, senengane apa ngono lho?
0: Rabas. Rabas.
1: Trabas. Bentar ya. Trabas. Senengane Trabas, Trabas. Kalau Trabas Dinda Teratu.
0: Ya nggak apa-apa.
1: Oke. Monggo salam.
0: Salamnya buat Cak Wahyu, Mas Hadi Ali, juga Bu Mulyati, Daning Tari. Selamat malam.
1: Ya,
0: Bahagia
1: sama-sama.
0: selalu.
1: Amin.
0: Sukses menyertai Anda.
1: Amin, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Assalamualaikum.
1: wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sekali lagi ya, dulur-dulur yang ingin hadir lewat on air, telepon on air, diusahakan nggih, mohon dengan sangat posisinya diperhatikan nggih. Ben sinyal niku jeling ngoten nggih, ben sinyal jernih. Terus telepon iki gak usah delik-delik, telepon yang ngisore dipan ngono ya, kerukupan spring bed, kerukupan selimut, kerukupan bed cover. Sinyale wedi gak iso nyaut nggih. Nggih. Nggih, ngaten nggih, dulur. Monggo iki lho goleki Sri Minggat.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Walu-walu koma siji Kota FM dangdutnya Surabaya nggih terabas ya. Nekat iki berarti. Terabas tresno nol ya. Tapi nek apa lagi no perjalanan ya. Lagi apa iki berlalu lintas dalam perjalanan aja sekali-sekali menerabas ya. Kalau belum waktunya hijau ya, lampu hijau, aja nerobos. Itu berbahaya ya. Ingat ya anak-anak ya. Lah iya, sewani-wani loh ya. Lah iya wis ono apa bagi bagiane dhewe-dhewe. Sing patuh ngono lho ya. Sing nurut ya. Pinter. Nggih, matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang sampun pinara, ingkang nembe bergabung badhe request monggo badhe telepon ya, ngene iki mumpung longgar. Nah, syaratnya kalau wingi dereng teleponan. Sampun kesupen, ya posisi diperhatikan ya. Jangan sampai sinyalnya mendrip-mendrip ya, sinyalnya terganggu. Lah iya, posisi ini kalau dipas nih, ngono. Aja delik-delik, usun aku di ruangan Pak RT loh. Lah, bila perlu Pak RT dicari kuasisan, ya dicari on air sisan. Anu gitu, ono wong bar-babaran. Oke, matur nuwun. Menika sampun pinara wonten pesan WhatsApp. Cakung WP kali santri, waalaikumsalam. Iki lagune sawereng iki, Mas. Nggih, salam sehari Cak Sur, Jayani Mas Ede Bunda Warhami Latif lan Jamiskan. Cak Samsulati Prigen Pasuruan, nggih, salam. Sik lagune iki tak kulakno sik ya, muga-muga iso ya. Salam Bunda Nibo Hai, Mbak Mangusong, Wadzono, Bunda Lili Verlando, dengar arah Mama Agustin, jam sekunduk berapa, turun yang tadi, oh iya, iya, oke, alright. Pak Rudi Madura lo, lama gak muncul, ya Pak. Sehat ya Pak, aku hadir ini loh, Cak Rudi, hadir. Mbak Tari, semoga tetap sehat walafiat, makasih, ya sami-sami. Pak Rudi Madura, Cak Eko Seni Pertegal. Oh iki Mbak Rika, guyu wae Mbak Rika, guyu lagu ini terputar ya. Iki Pak Jana Tamrin Gresik. Salam Bu Lilik Verliando, Margo Mulyo, Cak Ami, Cak Miskan, Cak Samsuladi. Sapa mana iki? Mbak Rini, Abah Tepi, Pak Wiyoto, Mbak Miapsari. Makasih ning tadi yang manis. Dengaren. Bu Rini anak manis. Monggo pinarak suguhane apa ning? Lho, jelas suguhane lagu ngono lho, Pak, Pak. Bapak Jana, Pak Jana. Lanjut Mas Misbah, waalaikumsalam Purbalingga. Hadir matur nuwun nggih. Lanjut malih menika saking Mbak Putri Dayanti. Dadi pramugari. Prigen apa iki rindu? Rindu sing ndi apa kangen kangen apa sakit rindu? Salam Mbak Zainal. Tanpa mengurangi rasa hormat. Iya, kata-kata mutiara ya. Biar tiap Aprilia Bu Nining Drabura, Cak Demaru, Kakak Rusdi Ngagel, Pak Wahid Penjaringan. Nggih, matur nuwun. Lanjut. Menika, iya, Cak Samsu. Cak Miskan, salam Pak Jana, Cak Samsu Lati, Abah Sulaiman, Pak Almanu, Pesan Ipa, Mbak Putri Widaya. Ya, gawat. Cak Wahyu, Cak Wahyu Wangker, Wangker pun dari Bidangan Tangan Cak Aneng lho. Ya iki, Bu Guru. Salam bagi sedaya keluarga besar FKS Bersai wis pokoke tanpa terkecuali kakek Bu Guru Sugeng Magarya. Matur nuwun nggih sama you. Nembe ngopi napa pripun iki? Bunda Julaika. Waalaikumsalam rapat ning tari. Ini tawa. Salam sehat selur nggih matur nuwun Bunda Julaika sehat iki kagem jenengan nggih. Saha Pak Bagio. Sinten malih? Nggih monggo badhe on air, monggo. Lho wis sampe nih ternyata ya. Nggih menawi ngaten tembang mawon monggo langsung mawon ke Taman Asmara.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Sobat Kata, memperingati Hari Radio Nasional, di sini Feby mau ajakin Sobat Kata untuk keliling UNESA, tanyain kapan terakhir kali dengerin radio dan apa harapan mereka untuk radio kedepannya. Ikutin terus ya! Permisi Kak, kakak namanya siapa?
1: Leo Kak.
2: Nama saya Naura.
3: Nama saya Joshua.
4: Nama gue Randy.
5: Michelle.
0: Nadine. Kapan terakhir kali kakak dengerin radio?
1: Aduh, dengerin radio kak ya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin ya kak.
0: 1 tahun kemarin?
1: Iya.
2: Aku sih sekitar 1 minggu yang lalu.
3: Kayaknya beberapa bulan lalu kayaknya.
4: Agak plot twist baru kemarin.
5: Pas SMK sih.
2: Sama sih kayaknya SMA deh. Lupa inget.
0: Kapan terakhir Bapak Sarjoko mendengarkan radio?
4: Terakhir, sebetulnya saya hampir tiap malam ya, enggak tadi malam terakhir ini, karena saya ini denger wayang, kalau tidur enggak denger wayang itu susah tidur. Nah, wayang itu biasanya disiarkan di radio, jadi saya tidur sambil ngidupin radio, dengerin wayang.
0: Oke, untuk harapannya buat radio ini apa?
1: Mungkin bisa ini ya kak ya, lebih berkembang terus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu.
2: Kalau harapannya ya dari aku ya semoga bisa menampilkan lagu-lagu yang hits-hits gitu ya, maksudnya ya ditampilin terus gitu loh, disetel terus gitu sih kalau aku.
1: Harapan dari aku lebih terus berinovasi dan bertransformasi di era digital.
4: Dari yang saya dengar kemarin yang tentang iklan itu, jadi saya kepikiran berharap tentang radio ini tidak hanya menampilkan lagu-lagu saja, jadi juga menampilkan iklan-iklan produk lokal gitu. Jadi biar warga lokal di sini sebagai konsumen bisa lebih eksplor lagi soal apa sih yang ada di negara kita ini.
5: Kalau saya sih cari berita-berita yang lebih menarik lagi, karena kalau dengar radio itu seru juga, apalagi berita-berita yang kayak orang hilang gitu ya kan, itu banyak biasanya.
0: Bingung nih.
5: Kalau menurutku sih ya, kalau radio sekarang kan mungkin kurang peminatnya ya, mungkin nggak banyak orang yang bisa berminat gitu untuk mendengarkan radio. Harapannya sih bisa radio ini lebih kreatif lagi dalam mengembangkan ide-ide.
4: Yang jelas butuh inovasi, butuh kolaborasi dengan berbagai pihak supaya eksistensi radio itu selalu mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga tidak jauh ya, intinya harus bertransformasi, harus selalu menyesuaikan era, termasuk program-programnya juga harus menyesuaikan dengan era, sehingga dengan begitu salah satu cara radio itu selalu mendekatkan diri dengan masyarakat. Begitu kira-kira.
0: Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Terima kasih Bapak.
4: Sama-sama.
0: Nah, itu tadi jawaban dari Civitas Akademika UNESA. Sangat beragam ya Sobat Kota. Yang jelas, radio itu masih eksis loh, Rek. Kita berkonvergensi mengembangkan online, off-air, dan on-air. Jangan lupa dengerin Dangdutnya Surabaya di Kota FM Surabaya.

Halo, halo, kamu masih juga FM dan punya Surabaya matur nuan sangat dolor-dolor tasih pinar wonten jane. Nah, sampeyan kawan sini kalau geser datang Facebook rumiyin matur nuwun ingkang sampun bergabung lewat Facebook ya. Sampun kathah sangat menika. Heeh, monggo pinara, ingkang tereng pinara. Cak Warsa Holix hadir. Terus sampai iki Cak Titoni, alhamdulillah ning tari saya selalu kipian sedanten. Sami saya selalu amin maturan nggih Cak Titoni wonten pun niki Cak Titoni Mas Irul alaikum salam Banda Soleh Koko Bangkalan hadir Cak Inul jaya servis sugeng dalu gresik hadir lanjut Pak Hartono alaikum salam Pademangan Jakarta Utara ya hadir salam sehat sedaya nggih wonten Beli Gusti Gede Loka Biantara Tabanan Bali hadir Cak Wongo Prasetyo, Mbak Reni Rentina, waalaikumsalam Mbak Atari cantik hadir Medan. Yo iya. Semangat bertugas Mbak. Iya, salam sehat selalu. Nggih matur nuwun. Sapa maneh iki Mbak Dumayanti Sugeng Dalu warga Stapet Langkat Sumut hadir. Oke, Bunda Ari selamat waalaikumsalam. Cahayu, salame Pak Nardi, Pak Sugeng, Pak Gianto, Pak Gedang. Apa bisa nggih Mbak Tanti Mbak Yati Bu Farha. Sedaya pamedhangan Kota FM Cahyo Sugeng Tegas nggih. Matur nuwun. Bunda Ari selamat nggih. Lanjut sinten iki Bang Soca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun monggo pinarak saking Banjarnegara Jawa Tengah. Aha, ngantos pura nate cara. Matur nuwun. Apa Nur Zeldi Cak Ning Semarang hadir. Matur nuwun. Cak Meras Jombang merapat bareng GBB. Salam kompak mawon nggih. Lanjut malih niki sinten? Oh nggih Mbak Silvana Maniar. Saking Bangil Pasuruan. Salam. Si, wonten kafe Gandrung Mesra Semoro untuk Tante Herlin. Wonten Kanjeran lan Steven Sakne nggih benarkan sehat lancar segala urusannya. Semangat Bu Gurayu terlintas nggih sami-sami. Mbak Lima tuh Sadia saking Yogyakarta nggih hadir. Matur nuwun salam kagem sedaya kemawon. Oke, Mbak Kong hadir. Waalaikumsalam Mbak Kong. Salamnya salam titik nggih, matur nuwun. Pak Ripto Swasono, waalaikumsalam Pak Kalgabung. Salam hangat sedaya kanca-kanca. Oke. Cak Sukip tahu tek nggih. Waalaikumsalam. Saking Pasar Kamingan ngaten nggih. Nggih, wala sampun niki lagunya pertama nggih. Lagu pertama ini tadi lagunya. Salam untuk Ayang Nur Hidayati Suliana wonten Tuban Ponpes serta ngono ya Kak Mbak Ripto sedaya mohon Bu Guru tari mugi diparingi kesehatan sabar rezeki barokah amin. Matur nuwun. Lanjut malih. Niki sampun wau. Mbak Vera Kumala Gestro hadir saking Jakarta. Salam Cak Suki Lamongan, Kak Tanti, terus Beli Putu Oka, Aba Wesel serta Besti Jauh Ambo Kalista. Nggih, senandar. Makasih Mbak Vera. Lanjut saking Bunda Yusuf Bengkelas Aluminium Kandangan Mulia. Salam Cak Kasian Pungging, Pak Parno Pepelegi, Cak Adem Waru. Sinten malih niki Abang Narti Banggingan, Cak Slamet Satrio Basuki, Pak Sugeng Bakso Bunda Ari Slamet. Lanjut malih. Wonten Cair Cokro menika sekedap dalam perjalanan wangsul ngajek niki nggih semangat siaran sak nggih jenengan nggih semangat nggih Cak Heru lancar nggih kata pelanggane. Wonten sinten malih niki Mbak Norma Gayatri. Ya, sih Mbak Norma Gayatri. Salame kagem sedoyo fans sakning sama kagem engkau wonten Malang Singosari jadi tiap Bapak Wesel juga Mbak Tanti garwa kula tercengkang Mas Cokro. Oh inggih. Bunda Sanipa Anex Agnes Monica cerkan kerupuk hilang sepanjang inggih. Salam kagem Cak Ditya Cak Boneng Tinga Cak Ser Menganti. Sinten malih niki sekedap. Inggih. Cak Eri Citralen, terus Mama Ali Agustin, Cak David sing duwe rempolo-rempolo, nggih. Ya, oke. Bunda Fitri, waalaikumsalam. Saya selalu ning tari. Matur nuwun sami-sami mangke dilanjut malih, nggih, langsung mawon link sotresno.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Pendengarnya asik, penyiarnya seru. Lagunya enak buat nemenin aktivitas sehari-hari. Jelas Radio Kota FM Surabaya gak sih? Gak ono liyane. Cikgu.

Matur nuwun sangat dulur-dulur ingkang tasih pinarak wonten caning campur sari kopi kene kang FM iki. Inggih, matur nuwun karo layah-layah karo memulihkan tenaga dan stamina. Mama Ali Agustinsa sugeng dalu saking Pekarangan Sukodono. Waalaikumsalam. Salam menika kagem sekedap Mbak Mia Absari, Pak Mimi Bowo, Pak Jono, Mas Amsulati, Nengrara, Mbak Rini, Bunda Farha, Busani, Pak Wattari, sayang, semoga sehat selalu. Amin, makasih. Mama Ali juga, nge. Lanjut. Sekedap. Sinten sing dereng, niki. Sampun, nge. Wis iki mau, cak yoko wis. Lho wis kabe lho ternyata, nge. Mbak Dumayanti sampun mau nge. Oke, Mbak Rubia Zakaria matur nuwun. Berarti kemarin tamu Ramadan City. Makasih matur singkat pulangnya, hati-hati dan jaga imun nge. Sami-sami matur nuwun nge. Lanjut sekedap. Niki sampun. Nah, saya tak kuliah ini sing turung iki lho ya. Lah iki Cak Bobo nggih, Cak Bobo segeng dalu. Nggih Cak Bobo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, napa niki? Ngetiknya satu aja ya, jadi satu ngono lho ya. Jadi dhewe-dhewe. Selamat malam Dewi, terus kok maneh ngetik. Dari Kota Medan. Ben akeh nggih. Matur nuwun Cak Bobo, lanjut malih Mbok Lasri. Waalaikumsalam Sumatera Selatannya Wiji. Matur nuwun di Sang Teketut Segeng Dalu Kakak Tarit Genyer Bali hadir. Selamat tugas, terima kasih Mbak Tumiyum Virgo warga Mabar Medan hadir. Sinten malih engkang hadir? Adik Permadani Dimas Widyaninggar hadir saking Prigen Pasuruan. Salam Nenek Farha Kripik Gayam, Abah Narti Dining Pemisa, Nenek Aris Slamet Lebak, Om Rizal Kelabu, Pak De Sugeng Bakso, Pak Popisa. Makasih kakak tercantik, sama-sama Adik Widya. Lanjut. Sinten sing dereng? Mbak Tumiar Idawati hadir, Mbak Taringgi, matur nuwun. Sinten, iki sampun. Lah wis kabeh lho ya. Iki ya wis. Niki sampun. Wis kabeh ya, wis engko maneh nek ngono nggih. Langsung mawon monggo.

Masih juga tak apa mendangnya Surabaya. Nggih, emang terus sangat. Telur-telur mau wonten ingkang badhe on air monggo. Ya ta. Mumpung wektale menika tansah longgar, nggih. Badhe pinarak wonten on air, nggih. Lanjut sinten ingkang oh nggih matur nuwun. Iki lho ana sing ningoni pesan WhatsApp ya. Sinten malih sapa maneh badhe bergabung? Se. Baru muncul niki wonten. Sekedap. Kedap nggih. Iya. Di to iki. Pak Rahyanto sugeng dalu saking Demak nggih. Salam sedaya pamidangan Kota FM. Matur nuwun. Iya, kok ora gelem to iki muncul ya? Heeh. Nggih, sabar santawis nggih. Monggo 0315611416 dan 0315676923 saged uga telepon lewat WhatsApp nggih monggo 0817505888 pinar wonten Facebook nggih monggo. Pak Lek Suwarto sugeng dalu menika saking Pandeman Kota FM wonten Surabaya nggih. Heeh. Mirengaken campur sari klasik dados eling penyiar Rakam UFM ITS tahun 2019-2016. Assalamualaikum sedaya kemawon nggih, matur nuwun Pak Lek Suwarto nggih. Nggih, Pak Lek Suwarto matur nuwun. Monggo menawi longgar tindak dateng studione Kota FM Pak Lek nggih. Cedak to ya. Prom ITS kono. Wes ngono ya rene. Pucuk kono pucuk kene nggih. Celak kok Pak Lek nggih. Matur nuwun sedaya nggih. Iki Cak Ditukio, very Japanese. Saking Jogja hadir sugeng dalu Mbak Tari nggih. Sugeng dalu ugi Cak Ditukio nggih. Aha, niki sampun. Iya, sapa sing durung sik ya, mbok menawa kelewatan. Iki Pak Widarmoko, waalaikumsalam. Tembilahan hadir Riau, Tembilahan hadir. Sugeng dalu, salam sedaya fans Kota FM. Pak Tari saya selalu and terima kasih. Sami-sami. Niki sampun. Sampun nggih. Nggih, Bunda, selamat matur nuwun. Lanjut Pak Ayi Munajat hadir saking Cianjur Jawa Barat. Cuaca malam ini turun hujan, Mbak. Menyimak saja, terima kasih. Wah, alhamdulillah. Jan ning kono. Ning kene kene hawane ya, semriwing-semriwing ngono. Sekak popo sak. Kene apa iki jenenge angine tok ono sekak popo ya. Sing sabar ya ngenteni udan. Sing penting apa iki udan rezeki. Amin nggih. Udan duit. Nggih, matur nuwun mangke dilanjut malih. Nggih, monggo langsung mawon nggih. Niki lho ono sing pengin request Joko Tarub.

0: menyang endi nawang wulan e?
1: Aku arep bali makayangan kakang.
0: Nawang wulan, kowe kena tega marang aku. Nanging aja tega karo anakmu. Yen anakmu ngelak njur kepriye nawang wulan?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Loh, katanya nangdi?
3: Budal dangdutan lah.
2: Nang kota FM, dangdute Surabaya.

dangdutnya Surabaya. lah kak ya mes mes jam 11 lah ya ya. Alhamdulillah, ono sing lagi ngelilir ya ono, ya toh. Ono sing wis liar, wis liar, serut ya ono. Engge, ono sing tambah semangat bar ngopi mau kaya ya. Bar nyembil-nyembil ngaten nggih, lagi jogo, jogo dalu. Nggih, semangat nggih ingkang nembe dinas dalu, semangat mugi-mugi lancar nggih. Mugi-mugi berkah. Amin. Engkang badhe istirahat nggih, monggo disiapne ditata bantal kuning. Engge. Oh, ngeneng nining Indrapura. Niki wae kula sing badhe mlebet telepon neng nggih. Atawi mboten sios. Nggih, mboten napa-napa ning nining nggih. Matur nuwun, sehat nggih. Oke, alright. Nggih, wis kabeh ya iki mau nggih. Oh, nggih. Nggih, matur sangat dulur ingkang sampun pinarak, matur nuwun. Pamputan nggih, mbabiran klenta-klentu kelatu atur salah-salah kata, lagu-lagu yang direquest sering terputar, monggo benjing saged request malih. Pokoknya dulur-dulur nggih. Sing penting kesehatan tetap dijaga. Penting banget iki nggih. Heeh. Pomane iki hawane sik kaya ngene nggih, rawan nggih. Rawan gangguan kesehatan. Lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarine Tias, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling malu.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

Tahukah Sobat Kota, mendengarkan musik terbukti efektif meredakan stres karena dapat menurunkan pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dan memicu produksi hormon dopamin yang membuat bahagia. Terapi ini membuat memperlambat detak jantung dan menstabilkan tekanan darah sehingga tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Mulai sekarang, kalau lagi aktivitas, jangan lupa dengerin Kota FM Yorek supaya moodmu tambah bagus.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 8.

0: Besok kalau udah besar, adik mau jadi apa?
1: Mau jadi dokter, Bapak.
0: Pintar sekali. Kalau gitu, adik gak boleh nakal ya. Bapak cari uang dulu buat adik masuk dokter.

Tips atasi rambut rontok. Mengatasi kerontokan rambut dengan mengganti produk kesampo yang mengandung nutrisi penguat akar seperti ginseng atau biotin dan keramas maksimal 2-3 kali seminggu. Hindari mengikat rambut terlalu kencang dan penggunaan alat styling bersuhu panas ya sobat kota. Aplikasikan perawatan alami seperti lidah buaya atau hair tonic untuk merangsang pertumbuhan rambut sobat kota. Selain itu, sobat kota bisa menggunakan minyak esensial. Oleskan minyak alami seperti minyak kelapa atau rosemary yang terbukti dapat menutrisi akar rambut. Lakukan pijatan lembut pada kulit kepala saat keramas untuk melancarkan sirkulasi darah dan merangsang folikel rambut. Hindari menyisir saat basah ya, rambut berada dalam kondisi rapuh saat basah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja.

0: aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Wis isu rek. Wah, resik-resik iki. Tapi ke afdol lek kayaknya midang dutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame ay.
2: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gak radio.
2: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono mbak?
3: Iyo, wes ndang setelan 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on air lo.
2: Wah, iya suan mbak.
4: Radio Dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Ih, iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Tips kulit glowing. Berikut panduan langkah demi langkah untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan glowing ala Min Kota. Yang pertama, rutinitas skincare harian. Cuci muka 2 kali sehari menggunakan pembersih berbahan lembut agar kelembapan alami kulit tidak hilang. Pelembab mengunci hidrasi sehingga kulit tampak lebih kenyal. Yang kedua, perawatan mingguan. Sobat Kota dapat memakai masker alami seperti madu dan lidah buaya yang berfungsi untuk menenangkan serta melembabkan kulit. Berikutnya, perawatan pola makan sehat. Konsumsi makanan yang kaya antioksida seperti buah-buahan, contohnya alpukat, tomat, jeruk, dan sayuran hijau. Kurangi konsumsi gula berlebihan yang bisa memicu inflamasi dan produksi minyak berlebih. Minum air putih yang cukup, 2-3 liter per hari, untuk menjaga sel-sel kulit agar tetap terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, dengan tidur cukup, kulit akan memperbaiki dan meregenerasi sel-sel paru. Selamat mencoba, Yore.
1: Oke.

0: Ready for your check?
1: Not quite. Pie for everybody!
0: What?
2: I grew up an only child in the suburb of the city. I spent my days alone.
3: Tahukah sobat kota? Ternyata apa yang kita makan bukan hanya mempengaruhi tubuh fisik, tetapi juga kondisi mental dan emosional kita loh, Rek. Konsep food boosting food atau makan yang dapat meningkatkan suasana hati semakin populer di dunia nutrisi dan psikologi. Makanan-makanan ini kaya akan nutrisi tertentu yang dapat mempengaruhi produksi hormon-hormon seperti serotonin, dopamin, dan endorfin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia dan kesejahteraan. Memilih makanan yang tepat dapat membantu memperbaiki suasana hati dan bahkan mengurangi gejala depresi atau kecemasan. Tidak ada salahnya kita piknik, pilih-pilih menu sebelum memasak atau membelinya terlebih dahulu.
1: You're never, ever, ever getting rid of me.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Tahukah Sobat Kota, memilih warna baju itu ternyata tidak sekedar asal pilih loh. Kenapa? Karena warna baju sangat mempengaruhi tampilan warna kulit kita. Pilihan warna yang tidak tepat ternyata dapat membuat wajah terlihat kusam atau pucat. Sebaliknya, warna yang cocok dengan rona kulit akan memancarkan cahaya, sehingga warna kulit tampak lebih cerah, segar, dan bercahaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Jelali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: ya, gejala amil teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 88.

0: iPhone-nya?
1: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
0: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
1: Aman, yang penting... Oh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sobat Kota wajib tahu nih, jam tidur yang baik ternyata sangat bergantung pada usia Sobat Kota lho, Rek. Untuk orang dewasa 18-64 tahun, durasi ideal yang dibutuhkan adalah 7-9 jam setiap malam. Sementara itu, untuk remaja 14-17 tahun, disarankan tidur 8-10 jam. Dan anak usia sekolah membutuhkan 9-11 jam. Nah, Sobat Kota sudah mencukupi kebutuhan tidurnya belum? Kalau ada waktu, jangan lupa segerakan istirahat yang cukup ya, biar Sobat Kota sehat selalu dan bisa beraktivitas dengan baik.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: Wis isuk rek. Wayah resik-resik iki. Tapi gak afdol lek gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
1: Apa sih? Isu-isu rame ae.
0: Iki lho. Kate dangdutan ae premium kabeh.
1: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
0: Radio apa iku, Mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
1: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
0: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
1: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
0: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Hei, lapo kok merengut ae mbak?
1: Aku gak popo kok.
0: Halah, bocok arek-arek.
1: Aku gak popo, walah. Tengok no yo, sayur kecipir ditaruh di atas meja. Jangan khawatir, aku baik-baik saja.
0: Lele, lek ngono tok aku yo iso. Kapal berlayar ono sing nyetir. Haji Gofur, tuku klambi ukuran M. Ati ambiar gak usah khawatir. Hibur pasar kota nang kota FM.
2: Nah, untuk sobat kota yang hobi pantun